Selamat datang ke 7 FM dari Perempat Bengkulu. Ada di sana salah satu yang suka makan telur dasi setiap hari yo. Karena ngomong tentang telur ayam kok yang merupakan bahan pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di sana. Memilih telur yang berkualitas kok sangat penting untuk menjaga keamanan makanan. Di sana pasti kalau beli telur kan tadi pasar tadi warung kadang tuh bingung kok yang mana sih telurku yang bagus atau tidak. Dan hal itu bisa diperhatikan kondisi telur sebelum membelinya di sana, pilih telur yang permukaannya bersih dan idarta. Telur yang baik biasanya memiliki bentuk yang normal dan tidak terlalu lonjong di sana. Bentuk yang seragam menandakan kualitas yang lebih baik. Jadi jangan sampai salah pilih di sana ya. Tetap bersama kami di area Perempat Bengkulu 91.7 FM, suara budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

0: Rompad FM. Rompad
1: FM. Mana di mana anak kambing saya?
2: Anak kambing nona ada di pohon waru.
1: Mana di mana jantung hati saya?
2: Jantung

91.7 FM Rebrobat Bengkulu di sana. Air susu ibu atau ASI merupakan nutrisi terbaik yang dapat diberikan kepada bayi sejak lahir. Selain memenuhi kebutuhan gizi, ASI juga menjadi bentuk kasih sayang dan perlindungan alami yang mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Bidan Dahlia dari Kementerian Pertahanan yang bertugas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani menjelaskan bahwa ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja tanpa tambahan makanan maupun minuman lain sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan. Menurutnya, pemberian ASI eksklusif menjadi langkah penting untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang lengkap pada masa awal kehidupannya. Dan setiap bayi yang lahir membawa harapan baru bagi keluarga dan membutuhkan perhatian serta nutrisi terbaik di sana. Salah satu hadiah terindah yang dapat diberikan seorang ibu kepada bayinya adalah ASI karena mengandung berbagai zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh bayi. Kalau di sana sendiri, bagi di sana yang seorang ibu, apakah sudah memberikan yang terbaik atau tidak untuk anaknya? Semoga ya, semoga anak-anak kita selalu sehat dan tumbuh kembangnya menjadi yang terbaik dan sehat selalu. Tetap bersama kami di area Prompet Buku 91.7 FM, Suara Budaya Buku.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana kabar gitu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Bengkulu memperketat pengawasan terhadap pabrik kelapa sawit atau PKS yang masih membeli tandan buah segar atau TBS di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah tegas itu ditandai dengan penerbitan 2 surat resmi sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga sawit dan melindungi kepentingan petani. Kebijakan tersebut diambil menyusul masih adanya laporan dari petani dan masyarakat terkait praktik pembelian TBS di bawah harga ketetapan pemerintah. Meski sebelumnya sejumlah PKS di 6 kabupaten telah menyatakan komitmen untuk mematuhi harga yang telah disepakati dalam rapat bersama di kantor Gubernur Bengkulu. Wakil Gubernur Bengkulu Mian mengatakan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap perusahaan yang mengabaikan aturan tata niaga sawit dan merugikan petani. Informasi selanjutnya di sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra menyampaikan bahwa pendaftaran SPMB untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB tahun ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Bogor pukul 91.7 FM. Di sana kamar mandi merupakan salah satu bagian rumah yang perlu dijaga kebersihannya, keamanan dan juga kenyamanannya. Namun masih banyak orang yang memiliki kebiasaan kurang baik saat menggunakan kamar mandi tanpa menyadari dampaknya. Hal itu juga dilansir dari WHO di sana. Dan salah satu kebiasaan yang sering terjadi kok adalah tidak menutup pintu kamar mandi setelah digunakan. Kebiasaan itu dapat mengurangi privasi penghuni rumah dan berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman bagi anggota keluarga lainnya. Selain masalah privasi juga, pintu kamar mandi yang dibiarkan terbuka dapat membuat kelembapan dan bau menyebar ke ruangan sekitarnya di sana. Jadi ventilasi memang penting untuk menjaga kualitas udara, tetapi pengelolaannya perlu dilakukan secara tepat agar lingkungan rumah juga tetap sehat. Dengan kebiasaan buruk lainnya adalah merupakan membiarkan kamar mandi dalam kondisi gelap atau minim pencahayaan, di mana ruangan yang kurang terangku membuat pengguna sulit melihat kondisi lantai, dinding maupun perlengkapan kamar mandi secara jelas di sana. Jangan sampai pula gara lampu di kamar mandinya gelap sampai-sampai terpleset kan, kita tidak tahu licin atau tidak. Jadi tetap berhati-hati dan terus jaga kenyamanannya demi kesehatan dan keamanan kita masing-masing dan juga bersama. Jadi tetap bersama kami di area perempat pukul 91.7 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mampar FM.
1: Kabar kita. Ada sekarang kabar kita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kota Bengkulu, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bengkulu terus mengintensifkan kegiatan patroli rutin. Salah satunya melalui patroli malam hingga pagi yang dilaksanakan pada 3 hingga 4 Juni di sana 2026 oleh Peleton Tigo Jago Kota Satpol PP Bengkulu. Kegiatan patroli tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Peleton atau Danton Tommy Mediansyah dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan gangguan ketertiban umum dan aktivitas yang berpotensi melanggar peraturan daerah. Patroli dilakukan sebagai langkah preventif untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan imbauan kepada warga agar bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta mematuhi aturan yang berlaku. Informasi selanjutnya di sana, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah meluncurkan layanan digital serta menandatangani nota kesepahaman atau MOU gerakan penanaman pohon bagi calon pengantin pada Rabu 3 Juni kemarin. Program tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi pencegahan stunting dan pernikahan dini sebagai bagian dari penguatan pembangunan keluarga dan lingkungan. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Saifuddin Latif, Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tarmizi, Sekretaris Daerah Tommy Marisi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, Arsan S. Ibrahim. Kepala Kemenag Bengkulu Tengah Arsan S. Ibrahim mengatakan, program penanaman pohon bagi calon pengantin tidak cuma berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga alam sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai keagamaan. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Dari sana kita jumpa lagi di acara kecil kita untuk pagi Iko ya. Nah di pagi Iko sebelum kita kelak ngotong-ngotong kayak narasumber kita ya di sana ya. Untuk yang nak gabungan boleh di line YouTube kita di RRI Net Bengkulu atau juga boleh di line WA kita 0811 7816544, atau boleh juga 0736 7321994 ya. Untuk yang nak gabung di Instagram juga bisa di sana ya, di Pro Empe Bengkulu. Nah juga di sana juga jangan lupa untuk dengarkan kita juga di rri.co.id, juga di RRI Digital ya, untuk aplikasinya di Android atau misalkan di di mana aja lah pokoknya ya, pokoknya download lah di RRI Digital. Nah bisa didengar galau di situ ya. Di pagi kok di sana lah ada Inga Feby Purnamasari, ownernya dari Pistor ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Inga?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah ya. Nah kita nak ngota dulu ya di sana ya. Tema kita hari Iko, langkah awal mulai bisnis aksesoris dari nol. Nah kebetulan Inga Vepiko punya toko aksesoris gitu, yang perintilan-perintilan ciwi-ciwi itu. Nah yang kayak calo lana ngecek tuh tidak jelas nian tuh. Apa nian itu katanya kan. Kan kalau kita kan kalau misalkan para betina ini kalau belanja kan, ih lucu nian kan. Nah kalau para apa laki-laki itu, ya mana nian sih yang lucu tuh gitu kan. Nah untuk apa aksesoris Iko, ngapo Inga milih jualan ataupun usaha aksesoris kok?
1: Pertama tuh emang suka aksesoris, emang suka perintilan-perintilan kecil. Iya. Kan lucu kan.
0: Iya kan.
1: Nengok warna pink dikit, ih lucu beli kayak gitu kan. Jadi emang suka perintilan.
0: Iya,
1: Mulainya tuh dari 2018 waktu itu cetak polaroid. Polaroid itu kan foto-foto kecil.
0: Oh iya, iya foto-foto iya.
1: Yang digantung-gantung.
0: Iya.
1: Di kamar itu kan pertamanya dari situ. Dari situ kan dia ada jepitan-jepitannya tuh.
0: Iya,
1: untuk ditempelin di kamar kan.
0: Lampu-lampu tuh deh.
1: Iya, terus lampu-lampu juga, lampu tumbler kan. Jadi ke situ. Terus banyak tuh orang yang beli, banyak yang order kan. Waktu itu sempat juga mau berhenti karena ada yang order 1000 foto. 1000 foto itu benar-benar kita yang milihin Mbak. Satu-satu. Jadi dari 1000 foto tuh disera kita yang ngambilin satu-satu kayak itu. Nah kan capek kan, tapi kan sambil kuliah juga jadi kayak udah bisa lagi nih, capek nian mato karena besok harus harus kuliah kan. Lah nyusuninya sampai jam 12 malam. Seribu foto soalnya nengokin satu-satu muka orang tuh kan. Terus ngomong sama abang-abang polaroidnya kan, bang kayaknya ini udah bisa lagi lah, soalnya Feby kok sambil sambil kuliah capek kan, besoknya kan ngantuk. Terus kata abangnya, karena mungkin ordernya lah banyak kan, ribuan, jadi abangnya sayang juga kalau kita tidak order lagi kan. Terus dia ngomong, ya udah tidak apa-apa katanya kan, dibantu pilihin, tapi nambah biaya katanya 100 per foto kayak gitu kan. Ya udahlah daripada tidak kan, daripada kita capek-capek kan 1000 foto, kadang 2000 foto capek nih kan Mbak. Udah dari situ lanjut kata abangnya, tidak apa-apa abangnya yang pilihin. Udah dipilihin sama abangnya, jadi kita tuh tinggal ngasih aja sama orang kan, pre-order. Kalau orang beli berarti langsung disusuni, berarti orang langsung ambil aja ke rumah kita, tidak disusunin lagi. Dari situ tuh berkembang jadi kayak perintilan-perintilan tuh kan, tak ada tumblernya di situ, jual juga kaos kaki, terus mulai beli etalase, dibeliin mama etalase kan waktu itu, dibeliin etalase tuh di ruang tamu. Jadi tidak ada tempat lagi tamu tuh. Kalau tamu masuk langsung jualan kan, berantakannya rumah tuh. Terus kata mama, ada garasi di samping tidak pakai kan. Terus katanya, pindah aja lah dek katanya kan, di samping nggak pakai juga katanya kan. Udah dipakai di samping tuh ternyata kurang lebar juga. Pindah lagi ke depannya, ke depannya tuh tempat motor mobil. Tapi ada lagi satunya kan. Udah jadi pakai dua ruangan tuh, udah sekarang tuh udah penuh. Jadi sampai merambat-rambat ke aksesoris-aksesoris kecil.
0: Iya kan banyak ya aksesoris tuh.
1: Jepit-jepit, terus jilbab, segala.
0: Iya, bukan satu macam saja ya. Itu banyak.
1: Dari 2018 sampai sekarang tuh itulah, jadi buka cabang udah 3 cabangnya.
0: Oh, udah 3.
1: Cowok lebar sini ada.
0: Cowok lebar di mana tuh?
1: Di depan SMK 1.
0: Di depan SMK 1. Oh, iya.
1: Terus di Unip. sama di rumah di garasi tadi.
0: Oh, gitu di Unip Padu. Di rumah di mana tuh?
1: Di samping kan di garasi. Enggak,
0: maksudnya
1: kan
0: alamatnya?
1: Di Lingkar Barat.
0: Oh, di Lingkar Barat. Iya, iya pokoknya segala ado ya. Tapi apa tuh di tahun berapa tuh? Nah, di apa buka pertama tuh di rumah?
1: 2018.
0: Oh, 2018. Iya. Ya berarti sebelum COVID ya?
1: Sebelum COVID.
0: Sebelum COVID ya. Oke, oke, oke, sebelum COVID. Dan kalau dihitung sampai sekarang itu mungkin lah udah jalan 3-4 tahunan ya.
1: Kalau
0: 2018 7 tahunan ya, 7 tahunan ya. 7 tahunan. Iya. Lah jalan 7 tahunan. Oh, lama juga ya. Kamu juga ya. Tapi tetap konsisten ya.
1: Iya.
0: Cak mana caranya ingat bisa konsisten tuh?
1: Konsisten tuh dari langkah-langkah kecil aja. Misalnya mbak harus kayak mikirin barang apa lagi nih.
0: Iya. Itu terus iya kan? Mundur dikit nggak biar suara ya nggak.
1: Mikirin tiap hari ini barang apa lagi yo. Kadang tuh kan orang tuh bosan kalau barang-barangnya itulah kan.
0: Iya.
1: Terus tuh ngikutin zaman.
0: Iya gitu, benar-benar.
1: Pas COVID kemarin kan orang cari masker tuh. Ya Pepi jual masker kayak gitu kan. Jadi jadi lihat situasi dan kondisi terus juga ngikutin zaman.
0: Apa yang lagi tren ya, gitu kan? Apa yang lagi viral gitu kan?
1: Itu dilakuin secara konsisten.
0: Dan juganya memang apa tuh ingat kok memang suko ya perintilan-perintilan cek itu ya
1: emang hobi
0: ya
1: passionnya kayaknya
0: iya. Jadi itu memang tidak masalah juga kan ngurusin yang hal-hal perintilan yang kecil-kecil aja tuh yo tidak ada apa tidak ada pusing lah tidak gitu beban. Kan karena kan memang suka gitu iya. Kan suka hobi juga gitu kan. Tapi ngapa namanya Pistor kok?
1: Namanya Pistor karena dipanggil di rumah tuh sama ponakan tuh Pepe.
0: Oh gitu.
1: Karena Pepe kan namanya jadi panggil Pepe gitu kan. Pepe panggilan di rumah tuh P jadi oh yaudah Pistor
0: oh,
1: aja
0: gitu. Gitu gitu gitu. Oh jadi nama ingat aku iya, ya Pistor. Pistor atau Pistor bacanya?
1: P tapi kan karena
0: oh, P
1: dua kan.
0: Ah jadi double jadi
1: P apa iya,
0: aja sih. Iya Pepe Pepe Baslada iya.
1: Asal belanja.
0: Iladian bulu. Asal belanja aja ya, ya serah lah ya. Harganya dimulai dari berapaan tuh ingat perintelan ingat kok?
1: Harganya mulai dari 1000.
0: Oh dari 1000an ando, sampai yang mahal berapa ingat?
1: Kayaknya paling mahal tuh 60 ribuan.
0: Oh ada 60 ribuan. Yo,
1: iya. Jadi emang iyo, untuk pelajar-pelajar.
0: Iya iya, eh murahnya lah pokoknya ya. Terbelilah dah kayak gitu dah. Kalau misalkan tiap hari ngopinya dua kali ya mungkin dikurangi kan. Nggak beli perintilan yang banyak kok kan. Yang kayak tidak penting kok kan. Kayak kami
1: kan
0: tuh
1: malu.
0: Penting nian.
1: Kalau cowok juga gak malu kan mbak.
0: Iya bener. Iya dan tuh juga kadang tuh kalau perintelan-perintelan kayak gitu tuh kita tidak beli aja tuh kalau misalkan kita tidak selero nengoknya aja tuh jadi selero gitu ya. Kan iya lucu nian gitu kan mak dibeli kan mak dibeli galo gitu
1: nah. Kalau orang cerita mbak kami niatnya dari rumah cuma beli ini iya. Loh pas di situ nengok iya lucu nian warnanya pink warnanya ungu warnanya biru aja kayak tuh beli banyak mbak ngapu
0: iya,
1: kayak itu katanya
0: iya,
1: kan
0: iya nian pulo ngapu cek tuh mbak ya cak mana dah kami mah yang jualan seneng-seneng aja
1: emang itu kan
0: iya. Oke oke, tapi banyak mbak untuk jenisnya banyak. Mulai dari apa misalkan jepit-jepitan.
1: Jepitan, terus kini ke jilbab.
0: Oh ke jilbab juga.
1: Masker muka.
0: Mulai dari dewasa, iya. Anak-anak gitu ya. Anak-anak. Cewek, cowok, ada.
1: Gantungan. Tapi kebanyakan cewek karena emang konsepnya kan pink putih kan.
0: Iya benar ya. Iya. Agak ngeri juga kalau misalkan anak nggak belanja, dah gitu kan. Misalkan nyenak belikan kado untuk apa? Metenya kok tadi kan agak segan juga.
1: Kadangnya malu-malu dari
0: iya lah.
1: Jadi kami ngomong sama karyawan itu kan ditanya aja nah apa.
0: Iya.
1: Soalnya dia malu kan. Dia ngomongnya aja tuh malu.
0: Iya malu.
1: Kan. Kadang dia masuk tuh kalau berdua sama cowok kan sedorong-dorongannya.
0: Iya.
1: Tanyalah iya. Kayak
0: lucu pula dah. Eh kalau kita mah seneng-seneng aja ya. Apalagi kalau dari luar nampak yang lucu-lucu tuh. Tapi memang untuk target pasarnya Pistor Iko kok remaja-remaja gitu ya, anak-anak SMA,
1: anak-anak SMA
0: gitu dah.
1: Anak-anak kuliah, anak-anak gitu
0: kuliah
1: kan. Sering
0: gitu.
1: Cari kado-kado untuk SMA,
0: iya,
1: SMA
0: iya,
1: kan itu sering.
0: Iya iya benar-benar. Tapi ada dah sih yang menjadi Iko yang menjadi kendala untuk Inga sendiri untuk untuk ngejual atau mungkin untuk beli bahan-bahannya tuh ada kendala dah Inga?
1: Tidak sih, itu tadi karena passion tadi, Dak. Kayak nikmatin aja
0: jalan. Iya,
1: iya. Jadi kayak kalau kendala tuh paling masalah-masalah kecil
0: lah,
1: teknis lah.
0: Mungkin kalau sedang dak mood gitu kali kan, lagi bete gitu kan.
1: Terus dari awal tuh yang susahnya tuh ngebangun sistemnya. Yang bedain usaha biasa sama dagang itu kan biasanya dagang tuh enggak pakai sistem. Kalau kita tuh barangnya tuh diinput satu-satu, benar-benar di barcode. Jadi kalau hilang tuh kan ketahuan. Nah, susahnya tuh dari situ. Kalau misalnya buka toko baru, segala barang tuh harus gitu barcode satu-satu dan beda-beda kan angka-angka.
0: Iya, benar.
1: Itu. Jadi tapi dari sistem itu bisa banyak banyak fungsinya, banyak manfaatnya.
0: Banyak keuntungannya ya.
1: Jadi kalau kita pergi misal VP jauh, misal ngambil lagi beberapa barang di Jakarta, itu bisa pantaunya lewat HP aja karena
0: udah tersistem.
1: Terus pendapatan pengeluarannya tuh udah ada dalam aplikasi semua. Itu jadi kalau yang pertama tuh susahnya itu ngitung-ngitung barang aja. Tapi kalau sekarang kayak misalnya barang-barang dikit harian-harian nyampe, karyawan aja yang input
0: ya. Oh, jadi beli barangnya langsung Inga sendiri ya?
1: Iya, masih sampai sekarang.
0: Siapa sih rasanya Inga jadi owner tuh yang punya 3 cabang kok Inga? Mana sih Inga rasanya?
1: Rasanya pusing.
0: Pusing ya? Oh, masih pusing juga ya?
1: Pusing. Pusingnya tuh bukan fisik lagi, lebih ke otak. Kalau dulu kan capek, nyusun barang, capek itu. Kalau gini kan udah ada karyawan kan. Jadi capeknya tuh mikir, aduh ini apa lagi yo? Trennya ini apa lagi yo? Carinya
0: jadi
1: lebih ke otak.
0: Iya sih. Jadi terus-terus ini ya nengok-nengok referensi-referensi gitu kan.
1: Terus kalau udah tokonya udah agak besar kan? Misal kayak dunia udah besar tuh, ini mau diisinya apa lagi? Perasaan udah galau lah. Itu lah kan kalau aksesoris kan Femi mainnya cuma di aksesoris belum merambah-rambah kan. Terus di aksesoris apa lagi? Perasaan aksesoris nih kayak inilah gitu. Jadi pusing juga kadang-kadang.
0: Pusing ya. Tapi tuh dinikmati aja udah enggak. Iya kan, mumpung lagi muda ini kan. Iko juga udah satu, Iko juga udah maksudnya tuh satu kebanggaan juga lah. Udah ingat di umur yang segiko gitu kan lah. Usahanya lah besar gitu kan. Tapi ada gak sih Inga tipsnya kok untuk anak-anak yang memang seumuran Inga kok yang gak buka usaha cak Inga kok gitu? Nah, apa sih tipsnya dari Inga, ala Inga aja?
1: Kalau tipsnya mungkin pilih usaha atau mau bikin usaha itu harus sesuai dengan passion. Jadi ketika kita ngejalaninnya kita tidak merasa beban.
0: Misal kita
1: nih passion kita di belajar, kita sering belajar, senang belajar kayak gitu. Kita bisa jadi guru les sampingan. Kalau Feby kan suka aksesoris, barang-barang kecil kayak gelang-gelang kayak gini. Ini sukanya
0: suka nih, ya.
1: Dulu tuh malah cita-citanya mau punya fotokopi. Nengok fotokopi susun-susun barang-barang kecil tuh kan
0: juga
1: lucu,
0: ya.
1: Kan.
0: Ya,
1: jadi kayak milih usaha itu sesuai passion biar kita tuh tidak buntu.
0: Iya benar.
1: Kita menikmatin juga jalannya. Kan kalau misalnya tidak sesuai passion gitu, buntu nih kan kadang tuh nak apalagi yo ini. Kalau kita sesuai passion, oh ini lucu, ini bisa nih dijual. Ini masuk nih sama pelajar kayak gitu. Jadi otak kita tuh jalan terus gitu, cair-cair aja gitu.
0: Benar-benar ya.
1: Karena sesuai passion,
0: jadi
1: pilih sesuai minat dan bakat dan cari juga skill kamu apa.
0: Gitu. Iya, benar-benar ya.
1: Jadi skillnya itu bisa direnang ya jadi guru renang.
0: Iya,
1: kan menghasilkan uang kan.
0: Iya, kalau memang bisa masak
1: masak.
0: Apa misalkan? Itu kalau pengen memang nak buka usaha, tapi kan kayak males, mageran gitu kan. Itu aku. Nah, kalau kita balik lagi di sana ya, jangan kemana-mana. Caknya seru kok ngotak ingat kok dah. Mana yang nak buka usaha mungkin mulai dari aksesoris dulu, mungkin dari rumah dulu. Nah, ingat ya. Apa tadi juga tipsnya juga untuk pemula mungkin mulai dari rumah dulu dah sih. Mulai dari rumah dulu gitu kan. Mungkin nengok dulu pasarnya cak mano. Selain tadi juga kayak passion ya, buka usaha tuh gitu kan. Nah, kalau kita balik lagi di sana ya, siapkanlah dulu pertanyaan. Nah, kita kelak nanya-nanya kayak ingat Vepiko ya. Jangan mana dulu, pokoknya di perompe aja suara budaya Bengkulu.

adalah alat musik tabuh yang amat terkenal di daerah Bengkulu. Bentuknya mirip gendang, namun ukurannya bermacam-macam. Dol yang terbesar berdiameter sekitar 70 cm. Alat musik yang dimainkan secara berkelompok ini terbuat dari kayu pohon kelapa atau pohon nangka yang diwarnai dengan meriah. Sampai saat ini, dol masih sering dimainkan di berbagai acara, termasuk saat perayaan tabot. Dol dapat dimainkan dengan 3 teknik yang biasanya mengikuti suasana pertunjukan di mana dol dimainkan, seperti teknik tamatam, suena, dan sueri. Dalam memainkan dol, biasanya disandingkan dengan alat musik lainnya seperti tasa, sejenis rebana yang dipukul dengan menggunakan rotan. Dol Bengkulu semakin mendunia setelah ditampilkan pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara, penyambutan Raja Salman hingga Presiden Mahathir. Musik Dol Bengkulu juga tampil pada pembukaan Asian Games di Jakarta pada 18 Agustus 2018. Dengan tampilnya Dol Bengkulu di Asian Games menjadi bukti pengakuan musik Dol Bengkulu yang semakin mendunia. Dol Bengkulu juga pernah mencatatkan rekor internasional sebagai musik dol terpanjang dan terbanyak, yakni 500 dol di Pantai Panjang Bengkulu.

0: di acara kecil kita ya di pagi hari ko. Nah, kita masih ke ingat Feby Purnamasari, owner dari Pistor ya atau Pestor ko, yang lah ada di Kota Bengkulu ko ada tiga, dah ingat ya cabangnya ya.
1: Iya.
0: Ada tiga di rumah ada, di Sawah Lebar ada, di Unip pun juga ada ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Unip, jadi tidak susah lagi mungkin ke rumahnya Inga Feby di Lingkar Barat ya.
1: Iya.
0: Di Lingkar Barat ya. Atau juga jangan lupa juga untuk apa dah nengok-nengok mungkin, nengok-nengok dulu aksesoris apa aja yang ada di Pistoriko. Instagramnya apa Inga?
1: Pistor underscore Pestor 8LB, terus Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Pokoknya banyak ya. Nah, ditengok aja situ. Tapi di tiap itu tokonya sama gak lo kan ya untuk barang-barangnya?
1: Sama. Rata-rata sama, cuman ada yang kalau Sawah Lebar kan kecil kan. Jadi
0: oh, jadi terbatas semua.
1: Jadi terbatas kayak barang-barang yang biasa
0: aja. Iya. Oke. Tapi mungkin kalau nak lengkap mungkin yang besarnya ada ingat apa di rumah apa di mana tadi ingat di yang di Unip ya.
1: Di Unip lebih besar.
0: Yang di Unip lebih besar, mungkin lebih lengkap ya. Nah, apa sih ingat untuk nak buka apa dah usaha aksesoris kok tantangan yang paling apa dah yang paling sering dihadapi itu apa ingat misalkan? Mungkin komplainan customer mungkin tidak juga.
1: Komplainan banyak, cuman kan kita ngejaga customer tuh biar dibalik lagi tuh. Misalnya dia komplain, "Mbak, ini pecah nih." Gitu kan. Dari kami beli tadi pertamanya tidak pertamanya tidak dicek kayak gitu. Jadi kan itu kesalahan kita kan. Kita bertanggung jawab. Tidak apa-apa Mbak, balikin aja kalau kita ganti.
0: Karena kita
1: itu
0: memang tidak ngecek ya.
1: Karena emang kesalahan karyawannya juga tidak dicek.
0: Iya benar ya.
1: Jadi untuk ngejaga percayanya customer itu ya kayak gitu. Kalau ada komplainan enggak apa-apa dihadapin bae, tapi minta maaf dulu pertamanya kan. Maaf ya Mbak sebelumnya kayak itu kan. Cuman enggak apa-apa Mbak, dibalikin aja. Kami tanggung jawab kok gitu. Jadi dia enggak trauma balik lagi kan.
0: Iya, benar-benar ya. Itulah dah ingat yang dijago dah gitu dah kalau misalkan kita nak usaha apapun dah. Apa dalam pelayanan ya, selain juga kita apa dah memberikan kualitas barang kita juga kan. Kita harus juga dengan pelayanan, dah ingat ya. Nah itu kalau misalkan ingat tuh untuk syaratnya untuk retur ataupun untuk ganti C itu tuh ada ikonnya juga, ketentuannya juga. Atau langsung bawa datang nampak kasruk atau langsung apa cuman?
1: Kalau kesalahannya dari kita sih.
0: Oh, ditengok juga ya.
1: Cuman kalau misalnya banyak customer nih banyak juga kayak salahnya bukan dari kita, misalnya dia salah milih jilbab, milih warna jilbab, nah, itu kan bukan tanggung jawab kami kan. Mbak, ini salah lah pilih jilbab, pilih warna jilbab gitu kan. Maaf ya Mbak, cuman kan kesalahannya kan bukan dari kami ya.
0: Cuman
1: kalau misalnya kesalahan dari kami atau ada kelalaian dari tim kan, itu bisa dibantu. Cuman kalau kesalahannya dari orang atau customer itu ya agak susah juga ya Mbak,
0: iyo,
1: itu lah kalau kami iyo kan galau dia balik galau kan.
0: Tapi kan memang seperti itu, tidak di Pistor aja dah. Kau ingat ya, memang di ketentuan yang lain juga seperti itu. Bahkan di struk itu kan juga dijelaskan barang tidak bisa dikembalikan gitu kan. Nah, Iko ingat masih mending kok bisa dibalikan gitu kan, karena memang kesalahannya memang dari pihak dari toko Pistor sendiri gitu kan. Tapi kan juga ditengok juga dah ingat. Nah, Iko apa tuh namanya? Aduh dah sih ingat tuh selain juga pusing mungkin dekat komplainan yang mungkin tidak Iko ya. Maksudnya tuh tidak perlu tiap hari dah ingat. Tapi ado gitu kan. Nah, aduh dah sih sehari atau mungkin sebulanan itu sebulan mungkin tidak Iko kali ya, sebulan atau mungkin sehari atau mungkin sejam lah ada ado yang tidak beli atau tidak berkunjung gitu.
1: Maksudnya
0: yang Iko maksudnya itu tuh jadi peningkatan atau apa hasil dari omset ingat tuh jadi nurun gitu. Ada enggak sih dalam sehari atau mungkin dalam sebulan itu orang jajan dikit gitu?
1: Ada.
0: Oh, ada ya di awal-awal ya.
1: Kayak ini. dampaknya mungkin karena sekarang kalau Agustus kan Pepe ada event tuh, Pestor. Oh, jadi jual barang-barang Agustusan. Oh. Nah, kalau sekarang tuh Agustus tahun inilah, Agustus
0: iyo
1: tahun
0: sih.
1: 2025 nih kayak mau efisiensi anggaran. Iyo, iyo. Jadi anak-anak tuh kan tidak boleh yo. Maksudnya dipungut biaya dari anak-anak kayak itu kalau di sekolah. Jadi kan kalau dekor-dekor tuh biasanya kan sumbangan nih. Kalau kini tahun ini tidak boleh lagi. Jadi Agustus kemarin tuh sepi dibanding Agustus yang 2024.
0: Gitu. Jadi itu dampaknya kemana-mana, ada. Iya, ya, jadi mungkin di pas apa dak di momen-momen cah itu yo. Jadi ida laris manis iya, gitu kan.
1: Beda bedanya tahun event tahun 2024 sama 2000.
0: Iya. Jadi itu memang segalanya tuh emang iko yo ngaruh gitu kan. Nah, tapi untuk yang cah itu tuh ingat tuh nyiasatnya cah mana sih, atau diadakan promo atau apa gitu?
1: Iya, diadakan promo terus diiklanin terus kayak gitu di story ya. Jadi orang bisa lihat kan. Cuman kalau misalnya emang kondisi atau situasinya di tahun ini kayak gitu, ya udah enggak apa-apa kan itu kan. Itu tadi keunggulan kalau kita beli barangnya bukan makanan,
0: iyo jadi sih. Bisa dijual jadi tahun depan. Iya benernya tidak basi juga, dak gitu kan. Dan nya tuh masih terpakai juga, dan juga pasti bakalan iko juga sih, karena kan tidak dipanas untuk nyimpanannya gitu kan. Iya sih, dak. Dan apa dak? Oh, nah untuk dukungan keluarga Inga ya, seperti apa sih dukungan keluarga ataupun teman-teman Inga dengan usaha Inga yang sekarang sudah berhasil?
1: Sangat mendukung sih, terutama mama. Yang pertama suruh jualan tuh mama.
0: Iya ya.
1: Katanya jualan lah dek, kayak nambah-nambah uang jajan lah.
0: Iyalah,
1: gitu kan. Minimal tidak minta jajan lagi sama mama kayak gitu kan. Makin kesini makin tidak mintanya apa-apa lagi.
0: Iya, malahan mungkin Inga yang ngasih dak.
1: Kalau itu keluarga tadi support, teman-teman juga support lah dari awal. Cuman kalau di awal lagi merintis tuh kita benar-benar tidak bisa main,
0: iya,
1: bisa keluar, makan sama mandi aja susah karena
0: belum
1: ada makan. Terkadang makan sama mandi tuh ketar-ketir. Mandi tuh 5 menit tuh tidak bisa mbak lah, ada orang-orang manggil kan dulu tuh kan. Gitu. Nah terus teman-teman tuh ngajak main yuk Pep, kata tidak bisa kalau nak main ke rumah aja yo,
0: yang
1: berjualan. Jadi orang mungkin gak asik ya, orang nak main malah disuruh kalau dijualan
0: bener.
1: Tapi terasa berarti teman-teman yang kawan pada saat itu ya, berarti emang teman-teman yang mau ada di saat suka dan
0: suka kan. Jadi
1: sampai sekarang tuh ingat aja kayak itu momennya
0: di saat, jadi ada hikmahnya
1: saat itu kita bisa nengok tuh, oh ternyata ini kawan-kawan yang benar-benar rendah kawanan cah itu kan, karena emang benar-benar sibuk di tahun satu sampai,
0: karena kan emang juga baru merintis dak ingat kan baru mulai juga gitu kan. Dia tidak mungkin gitu ada jagonya lah, cuma nunang gajinya gitu kan.
1: Iya
0: belum bisa
1: kan.
0: Jadi di tahun berapa ingat lah ada karyawan
1: kayaknya mulai anu karyawan tuh di 2 tahun pertama tuh lado karyawan.
0: Oh, lado.
1: Cuma baru satu.
0: Iya, bantu-bantu di rumah.
1: Karyawannya tuh kan ada yang keluar tiba-tiba apa? Ternyata nyebuka juga aksesoris cak gitu. Itu juga kan banyak juga di awal-awal tuh. Cuma makin kesini yo kayak karena udah lumayan juga karyawannya udah lah kayak gitu. Kalau pertama-tama terasanya ditinggalin pas lagi rame-rame
0: gitu kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Asik. Nyu pergi cari yang lain loh.
1: Buka usaha yang sama kan. Cuman mungkin itu pilihannya ya.
0: Iya.
1: Kadang tuh terasa aja sakitnya.
0: Iya sih. Itu tuh Iko udah ingat maksudnya tuh jadi Iko ya apa tuh jadi ujiannya di usaha gitu ada. Tapi kalau ingat cuman sih nyiasatinya untuk ya pastilah ada perasaan gitu yang kayak misalkan lah kok bisa sih gitu kan. Nah ingat sendiri mikirkan enggak sih hal-hal yang kayak itu apa ya udahlah biarlah rezeki mah ada yang ngatur gitu kan.
1: Mikir sih pertama-pertama tuh mikir karena sedih. Terus tuh lagi rame-rame enggak ada kawan tuh kayak karyawan tuh aduh sedih banget kayak itu kan ditinggalin nih. Terus tuh banyak juga tuh ada beberapa waktu agak rame karyawannya cuma ada yang tangannya jahil, ada biasalah kan, kayak duit tuh nak nyelek-nyelek duit kan, itu ada juga. Cuma yang makin di sini kayak banyak orang kan beda orang beda ya, beda. Ya bisa-bisa kita tuh lah. Selagi kalau Feby kayak karyawan tuh selagi dia jujur sama dia nak kerja,
0: yaudah.
1: Karena susah juga kan gitu ngatur orang harus sama kayak yang kita mau kan.
0: Bener.
1: Jadi kalau nyola jujur terus nyola nak kerja, yang penting tuh jujur sih yang pertama.
0: Iya benar ya. Dan juga dia tuh mungkin rajin lah, mau lah gitu, mau kerja gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang jujur, kadang tuh tidak mau kerjanya, ya karena tidak peduli orang masuk. Orang tuh ditanya dak kan, kita kan senang ya ditanya-tanya, tuh nak beli apa yuk, biasanya kan, nak nyari apa, gitu kan. Yo, misalkan kalau nyu sibuk aja kayak dirinya misalnya nyu kayak HP-nya aja, gitu kan. Nah jadi kan orang malas gitu kan. Bener. Tapi mungkin ada juga sebagian orang yang nggak pengen ditanya, nyu nak aja nyari dewe atau cowono gitu kali kan. Tapi kami sih tipe seneng yang ditanya. Yeah.
1: Jadi gak bingung gak,
0: jadi kan kita misal kok beli satu, jadi ditawarin, nah iku aja mbak, iku elo, iku iku. Nah jadi kan kita kan mau juga tuh, mau beli gitu kan. Nah ada gak sih apa tuh namanya, kalau di Pistor sendiri atau mungkin Inga sendiri gitu kan, berencana untuk nak buka ataupun mungkin nak memperluas lagi di Curup misalkan?
1: Belum kalau di Curup.
0: Oh belum ya.
1: Di Unip kemarin tuh baru perluasan, baru udah diluasin.
0: Oh.
1: Kemarin tuh satu.
0: Cuma satu, sekarang dua. Masya Allah. Sukses terus ya Inga ya.
1: Kalau di luar belum ada yang nengok Inyo.
0: Iya ya. Tapi kelak beguyur dah Inga ya, biar Allah orang tahu dulu dah. Mudah-mudahan dari kita ngotak-ngotak kok kan. Yeah. Jadi orang Curup dengar kan. Nge-DM lah kan. Tapi apa kok Inga untuk selalu menjaga kekonsistenan atau mungkin Iko harapan Inga di Pistoriko cak mana Inga kedepannya?
1: Harapan kedepannya kini tuh lebih ke bisa bantu banyak orang.
0: Iya buka lapangan kerja cak ya.
1: Iya karena kan sekarang tuh susahnya.
0: Iya benar.
1: Feby galak buka loker nih. Itu banyak yang masukin loker itu yang udah pada sarjana. Jadi kayak orang sarjana aja nih banyak kayak itu yang mau kerja kan.
0: Jadi kita perlu bingung nak gaji berapa dah.
1: Iya, bingung pula kita kan. Jadi kayak enggak jadi berkah sih untuk orang banyak. Terus kan karyawan-karyawan gini tuh kayak gimana ya? Kadang tuh dia tuh kerja tuh bukan untuk dirinya sendiri.
0: Iya, iya.
1: Orang tuanya bantu keluarga, bantu adiknya.
0: Iya,
1: jadi kan kita di situ mungkin kalau kita baik didoakannya kita pacar kecenya kan. Kalau kita baik sama dia jadi kayak itu. Mau jadi berkah aja sih kalau sekarang. Sama nabung-nabung.
0: Iya, benar-benar ya. Mudah-mudahan dak ingat ya. Apa kayak segala yang udah diniatkan baik, mudah-mudahan baliknya juga baik gitu dah. Amin. Ya. Apa kok pesannya untuk anak-anak muda yang mageran di luar sana? Mungkin bisa mulai dulu kayak buka usaha aksesoris atau apa gitu, kasih Iko aja ingat pesannya apa gitu kan. Kalau misalkan gunakan waktu muda untuk apa hal-hal yang produktif lah gitu kan. Nah apa kok pesan Inga?
1: Pesannya itu tadi, cari skill dan kemampuan. Terus ubah skill atau kemampuan atau passion itu jadi uang.
0: Yunian
1: yang
0: tuh
1: paling susah itu bukan melawan orang lain, tapi melawan diri sendiri.
0: Nah lah benar Nian tuh. Yunian tuh pokoknya memang melawan diri kok sendiri.
1: Iya,
0: Nian memang
1: melawan kemalasan, kemageran.
0: Benar.
1: Jadi harus konsisten. Konsisten itu apa? Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita lagi enggak melakukannya.
0: Nah iya benar.
1: Misalnya kita
0: benar
1: lagi malas kok.
0: Iya.
1: Tahu tapi niatnya kayak ini. Jadi harus tetap dilakukan walaupun kadang kita aduh capek banget kan, kadang malas gitu kan. Cuman ya ingat harus konsisten kan ngejalaninnya. Tapi dari langkah-langkah kecil aja enggak apa-apa setiap hari. Jadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu tuh kayak ada catatan. Kalau Feby hobi nyatat per tahun. Misalnya wishlist tahun ini apa kayak gitu, tempel di kamar.
0: Gitu ya.
1: Jadi punya kalau udah di checklist, kayak gitu. Setiap tahun pasti punya harapan dan doa
0: Iya ya. Pastilah ada pencapaiannya setiap tahunnya. Ada berapa banyak ingat pencapaiannya?
1: Pencapaian enggak sih, enggak banyak sih.
0: Plat realisasi enggak lo ngah? Plat habis tahun kok ngah? Makasih banyak Inga lah mampir ke Prompe. Mudah-mudahan apapun Iko apa tadi namanya wishlist Inga kok bisa terrealisasi galoda di tahun Iko ya. Amin. Dan juga makasih juga untuk adik sanak galonyo yang lah gabungan di acara kita di kecik kita untuk hari Iko yo. Yang nanya-nanya penasaran silakan aja kunjungi Instagramnya di mana Inga?
1: Instagram pribadi Vepi Pestor, terus Instagram jualan Pestor 8LB, Pestor 8 Unip sama Pestor 8 cabang 3.
0: Iya, nah tengoklah di situ ya, banyak macamnya aksesoris yang ingin aku jual ya. Dan sampai di situ dulu adik sanak galonyo di acara kecek kita gitu untuk hari Iko. Kita jumpa lagi di kecek kita di lain waktunya ya. Dan untuk ingat terima kasih lah mampir ke Prompe ya. Dan juga adik sanak juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita juga di Berondo pagi kok kayak Vivi ya. Nah lanjutlah di Berondo siang kayak kawan-kawan penyiar lainnya ya. Kalau gitu sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apa Cep?
1: Udah jangan ngelamun mulu, sini sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
2: Ya udah deh langsung aja tebakannya apa Cep?
1: Apa beda unta sama kangkung?
2: Apa ya Cep ya?
1: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urap.
0: Intermezzo.

0: Di sana, pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pantai Panjang sebagai upaya menjadikan salah satu ikon wisata daerah sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah. Berbagai langkah penataan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengaturan kawasan usaha pedagang, pembangunan fasilitas pendukung wisata, hingga peningkatan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang menikmati keindahan Pantai Panjang. Asisten Duo Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Alnur, mengatakan bahwa dalam proses penataan kawasan wisata tersebut, pemerintah tetap mengedepankan aturan dan ketentuan yang berlaku agar seluruh program dapat berjalan sesuai koridor hukum. Menurutnya, seluruh proses penataan harus berpedoman pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan, mulai dari surat keputusan atau SK Gubernur hingga SK Wali Kota Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi itu juga jadi akhir perjumpaan kita di Brando Pagi. Terima kasih langganingkan RRI Pompek Bengkulu mulai dari jam 5 subuh tadi sampai jam 10 siang iko. Dan untuk siaran selanjutnya di Brando Siang, di sana bakal dikawani kayak penyiar lainnya. Dengan begitu, akhir perjumpaan kita di Brando Pagi. Saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Rompat RRI Bengkulu.

4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Gue heran ngapo dak hidangan pedasku justru memiliki banyak peminatnya yo. Mungkin juga di sana suku makan pedas yo. Karena memang untuk sensasi panas dari makanan pedas ko ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi para pecinta kuliner ekstrim atau para pecinta kuliner pedas di sana ya. Apalagi bagi sebagian masyarakat kebiasaan mengonsumsi cabai sejak kecil membentuk preferensi rasa hingga dewasa. Adapun juga tipe orang yang memang menyukai tantangan ekstrim dalam menjelajahi berbagai rasa. Hampir seluruh wilayah di Indonesia di sana melahirkan tradisi-tradisi kuliner unik yang kaya akan rempah beraroma. Dengan kehadiran sambal seakan menjadi menu wajib yang harus selalu ada di atas meja makan. Ada sensasi pedas yang bukan lagi sekedar pelengkap hidangan di sana, melainkan juga kebutuhan utama saat menyantap makanan. Kuliner juga terasa kurang nikmat kalau misalkan kurang memuaskan tanpa kehadiran rasa menggigit dari cabai. Dan sebaliknya juga di sana, sebagian orang justru menjauhi menu-menu ini karena tidak kuat menahan rasa panasnya. Mereka juga rentan nih mengalami masalah pencernaan atau perut mules akibat mengkonsumsi kandungan zat kapsaisin yang ada dalam cabai itu ada di sana. Fenomena ketagihan rasa pedas itu akhirnya memicu rasa penasaran mengenai alasan dibaliknya di sana. Padahal keringat bercucuran kok dan juga air mata sering juga kali keluar saat menikmati hidangan pedas kok. Tapi ada di sana untuk penjelasannya sendiri mengenai faktor yang membuat cita rasa pedas kok terasa begitu menggugah selera. Yang pertama sensasi adrenalin yang membawa kenikmatan tersendiri. Mungkin banyak juga sebagian dari kita itu merasa makan belum lengkap tanpa hidangan bercita rasa pedas. Dan juga sebagian penikmat juga tertarik mencoba level kepedasan ekstrim karena dianggap menghadirkan sensasi makan itu lebih menantang. Nah dan juga alasannya warisan budaya makanan dari kebiasaan masa kecil. Dan proses dimana untuk adaptasi sejak usia dini di lingkungan keluarga secara perlahan itu melatih ketahanan lidah. Dan akibatnya sensasi membakar itu bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan bersantap yang sangat dinantikan saat dewasa. Jadi kita tuh latih biasa sejak kecil makan cabai, dak. Juga ketika lidah mulai kebal rasa panas ya. Dan bisa juga jadinya alasannya ngapa orang suka makan pedas ya, juga banyak digemari mungkin karena mengikuti tren yang sedang viral juga ya. Dan rasa penasaran juga untuk mengikuti tantangan viral menjadi alasan juga kok di sana ya untuk mencicipi kuliner pedas. Dan rekomendasi menarik dari teman-teman mungkin ya, dan juga preferensi dari sosmed, jadi kan kita tergiur nak coba juga gitu kan. Nah di sana sendiri apakah termasuk tim pencinta cabai atau justru kelompok orang yang menghindari rasa panas membakar?

Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata Using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ya, di sana selamat siang Galonyo, kita jumpa lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara untuk hari Iko ya. Untuk sebelum kita ngota-ngota ke narasumber kita di siang hari Iko, di sana boleh gabungan kelak di RRI Net Bengkulu untuk live chat kita di YouTube ya. Dan juga boleh di 0811 7816544, atau boleh juga gabung by telepon juga bisa ya di sana di 0736 7321994. Nah, di siang Iko di Gayara kita temanya ado inovasi anak muda, kuliner unik, dan juga ado jasa asik juga ya. Siang ko lah hadir Inga EM Merani Destiana, owner dari Es Jagung Next Level. Selamat siang Inga.
1: Siang.
0: Alhamdulillah sehat Inga.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo, tadi kesiko siapa yang jago Inga Es Jagung ko tadi?
1: Oh, yang jago ya? Karyawan.
0: Oh, ada karyawan. Iya. Yeah. Ada berapa karyawan Inga?
1: Ada 7 karyawan.
0: Ada 7 cabangnya?
1: Cabangnya kita tuh kalau untuk es jagung ada 5,
0: oh, ada 5.
1: Di pisang ada 2, di es jeruk ada 1.
0: Oh gitu, banyak dak ingah di mana aja kira-kira. Di deket skip kok ada dak sih?
1: Deket skip kita Sawah Lebar cabang terdekat.
0: Oh, di Sawah Lebar.
1: Sama iya. Cabang Poltekkes.
0: Oh gitu. Apa isinya es jagung next level kok ingah?
1: Basic pertamanya memang es jagung.
0: Oh, memang es jagung.
1: Iya,
0: emang sekarang, ada jagungnya nih yang?
1: Iya, memang ada jagungnya nih. Tapi di situ banyak menu. Ada es ubi ungu, ada es teler, iya. Ada jelly ball, es teh jumbo, es jeruk, dan berbagai varian minuman.
0: Oh banyak yo, jadi penasaran dak rasanya es jagung next level kok cak mana? Tapi ngapa namanya es jagung next level?
1: Karena basic pertamanya memang menunya ada es jagung. Kenapa diberi nama es jagung next level ya? Karena ya next level berarti level paling atas, jadi paling es jagung yang paling enak.
0: Oh gitu. Nah, untuk mendapatkan ingat kecek tadi dak, jagung yang enak kok tadi, berarti tidak di Bengkulu atau ada emang ikan nanam sendiri atau cak mana gitu nah?
1: Enggak, kalau jagung kita memang pilih jagung yang kualitasnya bagus, yang memang jagung jumbo, yang kualitasnya memang dari ada pemilihan beberapa jagung, contohnya jagung serada yang putih, yang lembut kayak gitu.
0: Oh, ada ikonnya juga.
1: Iya, dan jagungnya memang harus fresh, enggak bisa. Gak bisa jagung yang udah agak ini.
0: Ala lamu, lamu minggu-minggu
1: jagung
0: gitu
1: baru
0: ya?
1: Panen.
0: Itu. Oh, jagung baru panen. Biasanya Inga ngambil di mana?
1: Di Panorama.
0: Oh, di Panorama.
1: Di pasar.
0: Awal aku pikir ada Rian mungkin dari luar, kota luar gitu. Enggak ya?
1: Ya.
0: Berarti bahan-bahannya masih di Bengkulu kalau ya?
1: Masih di Bengkulu.
0: Iya. Jadi itu tiap hari Inga beli itu ya, jagung ya?
1: Tiap hari.
0: Tiap hari beli jagung berapa? Sehari itu bisa berapa kilo Inga?
1: Dari awal buka itu, kalau sekarang kan omsetnya naik turun tuh. Dari awal buka itu bisa sampai 60 kilo sehari.
0: 60 kilo.
1: Kalau untuk sekarang itu sekitar 30-40 kilo. Tergantung cuaca juga.
0: Oh, cuaca ya. Semakin dingin semakin banyak?
1: Semakin dingin ya, semakin.
0: Oh, semakin sedikit.
1: Semakin merosot.
0: Oh, gitu.
1: Karena
0: oh,
1: kan
0: es. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, benar-benar ya. Pikir tadi kok jagung awak teringetnya kok jagung rebus. Nah, untuk prosesnya sendiri Inga tiap hari memang produksi atau mungkin seminggu ada berapa kali gitu?
1: Tiap hari produksi.
0: Oh, memang tiap hari.
1: Dan itu harus fresh, masaknya subuh.
0: Oke. Untuk masaknya direbus dulu ya Inga?
1: Enggak.
0: Oh, tidak.
1: Jadi, jagungnya diiris.
0: Oh, diiris
1: ya, gitu baru ya? Baru nanti dimasak.
0: Oh, begitu. Kenapa begitu?
1: Diiris.
0: Biar mendapatkan kualitas yang terbaik atau mungkin rasanya beda gitu?
1: Iya, rasanya beda.
0: Oh, rasanya beda.
1: Termasuk juga teknik pengirisan itu ada tekniknya.
0: Oh,
1: nggak bisa diiris sembarangan.
0: Gitu.
1: Iya, kalau sehari iris nanti keras.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya.
0: Emang irisnya tuh cuma nggak dari atas ke bawah atau mungkin dari bawah ke atas?
1: Sekali iris.
0: Sekali iris.
1: Iya, sekali iris, dan jagungnya tuh nggak boleh bulat satu itu bijinya, harus luka dia.
0: Oh, begitu. Gitu ya. Ya, ada pula tekniknya enggak ingat biar mendapatkan jagung yang enak gitu ya. Nah, jadi sebelumnya jagung Iko jadi diiris dulu baru direbus ya, ya?
1: Iya, diiris dulu baru dimasak.
0: Oh iya, diiris dulu baru dimasak gitu kan. Nah untuk apa variannya kok aduh topping-toppingnya gitu?
1: Ada, banyak.
0: Oh banyak ya.
1: Kalau topping itu mulai dari keju, ada choco chip, ada oreo, terus ada jelly. Banyak toppingnya. Banyak. Tapi yang paling best seller itu keju.
0: Keju ya. Yo, karena kan memang perpaduannya itu tuh cocok aja sih. Keju jagung ya, keju jagung gitu ya.
1: Jagung susu keju.
0: Ayo. Jagung susu keju gitu kan. Lah berapa lama Inga?
1: Ini masuk ke tahun ketiga.
0: Oh, masuk tahun ketiga. Berarti 2003-an ya.
1: Iya.
0: 2003-an.
1: 2003 awal.
0: Oh, awal. Sebelumnya memang Inga ada jualan juga?
1: Enggak. Ini pertama.
0: Oh, pertama.
1: Aku dulu basicnya kerja.
0: Oh, gitu. Jadi ngapo Inga buka es jagung kok gitu.
1: Karena di waktu itu kemarin kebetulan kontrak kerja habis. Sambil menunggu perpanjangan kontrak, jadi aku tuh orangnya enggak bisa diam. Cari kesibukan lain. Kebetulan pas masa itu es jagung itu lagi hype-hypenya di media sosial. Jadi dicoba masak. Pertama tuh sama keluarga dulu, oh enak. Diposting di kebetulan aku tinggal di perumahan kan. Diposting di perumahan, peminatnya banyak. Ya udah langsung cari tempat buat jualan.
0: Pertama di mana ya?
1: Pertama di UIN, UIN Pas, cabang UIN Pas.
0: Yo, di situ kan banyak-banyak anak kampus ya.
1: Iya, jadi kebetulan itu aku juga alumni sana.
0: Oh, iya, maksudnya juga untuk nak mempromosikannya, iya lebih gampang enggak ingat gitu kan. Karena kan memangnya tempatnya memang strategis ya di situ kan. Karena kan juga harganya mungkin juga ini ya, harga ramah mahasiswa ya.
1: Ramah banget, 5.000.
0: 5.000-an lah dapat es jagung ya.
1: Lah dapat es jagung lah pakai topping juga.
0: Iya. Tapi untuk apa dalam satu cup itu tuh apa ingat di bawahnya jagung, terus di atasnya lagi apa misalkan?
1: Pertama plating pertama itu jagung, udah tuh es batu, susu, jagung lagi.
0: Oh, jagung lagi.
1: Sama topping keju.
0: Oh, topping keju. Oh, berarti ada dua.
1: Ada tiga layer dia. Ada tiga. Jadi lihatnya kuning, putih, kuning kayak gitu.
0: Iya. Aduh, sayang aja kita enggak nengok dah. Nengoknya di Instagram aja. Di mana Instagramnya, Inga?
1: Instagramnya Es Jagung Next Level.
0: Nah, Es Jagung Next Level ya, di sana bisa tengok aja di situ, variannya banyak pokoknya ya. Dan untuk adik sana yang nanya-nanya, boleh langsung aja di live YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu. Nah, untuk apa? Inga kok juga ada jasa sewa kamera, ada Inga?
1: Iya, jadi ada.
0: Inga tidak takut apa kameranya kelak digotong?
1: Itu udah resiko. Ada kemarin digotong ada. Sampai penjara.
0: Oh ala, iyo Inga kejadian ya?
1: Iya, itu tuh usaha dari aku kuliah semester 3. Sebenarnya tuh karena suka foto-foto.
0: Iya.
1: Jadi beli kamera. Beli kamera, ada kamera ya muter di mana ya biar jadi uang.
0: Iya.
1: Jadi aku sewain awal-awalnya. Awalnya memang satu unit, tapi lama-lama nambah. Udah memang benar ya. Jadi usaha gitu.
0: Iya, benar-benar ya. Tapi kan ya harus amanah juga dah ya. Apa syaratnya Inga?
1: Syaratnya KTP asli sama materai, tanda tangan materai.
0: Oh gitu.
1: Ya ada surat perjanjian.
0: Ada surat perjanjiannya pula ya. Ngapo kemarin tuh sampai bisa nyoko ngicu Inga yang kemarin, yang kejadian kemarin tuh?
1: Dia sewa pertama aman.
0: Oh aman.
1: Ya dikembalikan aman. Terus sewa kedua.
0: Oh gitu, berulang.
1: Sewa dia. Kedua dia janjinya sewa 24 jam. Sudah jatuh tempo pengembalian, gak dikembalikan, nomor gak aktif ya semuanya. Berarti otomatis hilang kotak gitu.
0: Iya,
1: otomatis
0: bener.
1: Kita cari informasi karena datanya ada kan. Ya udah 2 kali 24 jam kita lapor gitu.
0: Oh gitu.
1: Ternyata memang kamera itu udah dijual.
0: Oh ala. Itu jadi pelajaran juga ya untuk di sana galonya yang mungkin juga di luar situ juga buka apa sewa kamera gitu. Dak Inga, tapi ada enggak sih tipsnya kok dari Inga gitu untuk nak kita buka sewa kamera kok agar kita tuh biar aman, nyaman dan juga orang tuh biar amanah juga gitu kan.
1: Tips pertamanya, dia domisilinya harus Bengkulu, KTP-nya harus Bengkulu, enggak bisa luar kota. Kalau luar kota kita agak gimana ya?
0: Iyalah,
1: ngasihkan barang apalagi udah luar Bengkulu kan. Kalau masih luar ya luar kabupaten enggak apa-apa lah, Kepayang, mana gitu.
0: Emang ada yangnya yang minjam ya?
1: Ada, kan kebanyakan mahasiswa KTP-nya dia mungkin Bengkulu Selatan gitu, mana atau Kepahyang. Kalau luar daerah itu kayak KTP Jogja misal, dia ada orang liburan Jogja mau sewa gitu. Jadi kita agak enggak penjaminnya, penjaminnya temen atau siapa gitu, orang Bengkulu sebagai penjamin.
0: Tapi ada durasi waktunya enggak sih, Inga, minjam cuma 1 kali 24 jam gitu?
1: Ada, 12 jam sama 24 jam.
0: Oh, 12 jam sama 24 jam.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti ada yang tidak sampai sehari, ada yang sehari.
1: Iya, kan? Ada sehari, ada sehari semalam.
0: Oh.
1: Tapi bisa juga untuk perpanjangan, misal dia 3 kali 24 jam. Tergantung kebutuhan dia. Oh, boleh.
0: Itu cuma harus ini dulu ya, perpanjang surat ini dulu ya.
1: Karena surat perjanjian itu sudah jelas kan dia mau sewanya berapa lama. Misalnya 3 hari nih, berarti 3 kali 24 jam ya, dari waktu pengambilan sampai pengembalian.
0: Dari harga berapa Inga sewanya, Inga?
1: Kalau untuk unit 700D sama 60D itu di kamera aja 12 jamnya 70.000, 24 jamnya 100.000. Itu kamera aja. Kalau ada tambahan lensa fix, tambahan flash, tambahan tripod dan lain-lain itu beda lagi. Ada daftarnya, kalau tambah tripod itu tambah 30.000. Atau dia sewa unitnya tripod aja misal. Itu di 12 jamnya 40, di 24 jamnya 50.
0: Jadi itu kalau misalkan adik sana nak minjam, ya tergantung dak ingat apa, kalau minjam nak sehari apa 2 hari gitu ya, bisa dibicarakan lah.
1: Bisa
0: gitu ya. Tapi asal kita amanah ya di sana ya, kasihan ya Inga kok. Di mana Inga itu jasa sewa kameranya?
1: Kalau jasa kamera di kita masih pribadi, ngambil di tempat tinggalku di Pekan Sabtu di depan bandara. Terus bisa juga ngambil, ada partner aku di Rawamakmur.
0: Jadi itu bisa ya di Iko. Dan juga
1: kalau janjian juga bisa ngambil di cabang S Jagung Next Level.
0: Oh iya benar. Ya,
1: kalau janjian kan, Mbak saya mau sewa nih untuk acara itu, pengambilan jam sekian di mana gitu. Sesuai janji lah, sesuai janji temu sama kami.
0: Benar sih. Tapi aduh dak sih ingat Iko jasa kameraku berapa lama? Sama juga kayak
1: Udah jalan. Lama ini dari aku semester 3 mungkin.
0: Oh berarti jasa ini kamera dulu ya,
1: duluan,
0: baru es jagung ini ya.
1: Iya, duluan jasa sewa kamera.
0: Tapi kesiko-kesikonya ingat tidak ya, maksudnya tuh tidak takut ya gitu kan, kok sewaktu-waktu ya ya walau-walau melada, jangan sampai lagi dak ingat kejadian dak ingat. Nah, cak mana ingat tuh nyiasatinya gitu.
1: Ya, artinya ya itu tadi. Kalau memang kita kan dibilangnya apa ya, musibah ya. Musibah tuh enggak bisa kita ini.
0: Bener.
1: Kita yang enggak bisa kita tentukan. Jadi ya kita sebagai yang punya usaha ya harus teliti dari data, terus dari ini ya kita tanya, dia apakah mahasiswa atau kak dia pelajar atau kak dia ya? Kerja, misal ditanya. Terus kita juga ada sistem pas pengambilan itu foto. Iya, dipoto dia. Alasan kita kan selain untuk upload Instagram biar dapat data dia, foto sama video.
0: Iya, kalau misalkan nyoba apa-apa kita virali kan.
1: Iya, benar. Kan kalau dia masih tinggal di Bengkulu ini pasti dapat.
0: Iya ya. Tapi jangan sampai lagi dak ngah, mudah-mudahan Ikoda orang lah jero gitu kan, lah ada kejadian sekali gitu kan. Tapi banyak juga dak ingat peminatnya untuk jasa sewa kamera kok dak ingat?
1: Alhamdulillah, apalagi momen-momen kampus sudah itu pasti kekurangan unit.
0: Iya, murah juga dak, 12 jam 70 ribuan ya kamera aja ya.
1: Murah. Untuk tipe 700D sama 60D.
0: Gitu-gitu. Oh, ada tipenya juga.
1: Ya, ada tipe-tipenya.
0: Oh, semakin elok kameranya ya,
1: semakin mahal elok, semakin mahal jasanya. Tapi untuk ya, hasil 700D itu udah bagus.
0: Udah bagus ya. Jadi ada 70.000 lah, 12 jam gitu kan. Ya. Foto-foto di mana-mana aja ya udah terserah gitu ya. Yang penting ada sana juga harus amanah ya. Karena kan juga kalau misalkan lah dikasih kepercayaan ya harus amanah juga lah dak gitu kan. Lah udah di apa tidak perlu beli kamera lagi, kita cuma dipinjemin disewain gitu kan, 70.000-an ya. 70.000-an yang paling mahal ada 200.000-an kali ya enggak?
1: Dia tergantung paket.
0: Oh, tergantung
1: paket. Kalau dia paket tambahan lensa fix, kalau mau bagus kan pakai lensa fix. Dia ada action bokehnya. Oh. Terus kalau pencahayaannya kurang pakai flash, berarti kan gitu. Udah 160.000 satu paket itu. Mantap. Yang 70.000 itu yang standar aja yang biasa.
0: Iya, iya, mantap. Ya, lagian orang sekarang kan tidak mencetak-cetak foto lagi dah. Orang enggak filenya aja kan.
1: Enggak filenya aja.
0: Iya, benar-benar ya. Nah, di sana kalau kita lanjut lagi untuk adik sana yang nak gabungan ataupun nak ngasih pertanyaan kayak apa kayak gitu nak nanya boleh ya. Nah, kalau kita balik lagi pokoknya jangan kemana-mana di sini aja di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Prompat FM. Prompat FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Berendah Siang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang, adik sanak galonyo. Jumpa lagi kita di Galeri Nusantara, di Gayara, di siang hariko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hariko di acara Gayara yo adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita, atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari kok di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Lo yo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari kok yo di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian yo. Untuk adik sana yang mungkin nanya-nanya boleh juga untuk di line WA kita yo di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari kok, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih mudo-mudo galo, dak. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an?
2: Mantap, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an? Woy, masih fresh graduate-nya, enggak? Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem kok, yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti kok, barista Kopi Kitanya. Jadi, apa, berkolaborasi ya lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita kok udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau sama no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Di kedai kopi. Oke. Bikin toko juga?
2: Iya. Tuh? Karena bos kemarin kan bayi, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa, jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu?
2: Maksud sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak? Wah, iyalah. Jadi nekat, buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini, maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha
2: sendiri? Tiga bulan kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum, Iwan.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu?
3: Iya, sama.
1: Oh, sama, tempat kerjanya sama?
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Oh, ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan? Tapi kepikiran nggak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan? Nah, bercita-cita. Ngayal lah kan? Pengen jadi owner lah nanti. Jadi udah punya itu kan, akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan, jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh gitu yo. Jadi memang ada pembelajarannya sampai kerja gitu
2: yo.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak, tapi kan ngerti juga lah, dak, apa macam kopi kan, gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan, kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang nggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru nggak coba-coba kopi gitu kan, apa sih sarannya gitu? Nah,
2: sarannya yo, sebenarnya kopi itu kan tidak pulau ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa Arabica kan. Arabica dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit?
2: Enggak pahit.
1: Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan. Robusta yang premium. Dia kan enggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah. Jadi
2: sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula, misalkan kan mau coba-coba kopi, ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium, yang
3: robusta.
2: Yang robusta premium atau yang, arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah itu.
2: Ya, kopi susu gula aren. Bisa juga itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller?
2: Kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa yang masuk gitu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau?
2: Dicoba dulu.
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko aja.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Heeh.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak yang minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak yang minat.
1: Itu lebih susah enggak sih ngeracik?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Yo, tidak juga susahnya sih, Mbak, soalnya. Oh, itu tuh bagus juga untuk yang enggak untuk diet. Kopi,
1: oh,
3: iya, soda.
1: Oh iya iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon
3: iya.
1: juga.
3: Oh, oh. Lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu gitu. Iya. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh. Iya, soda.
1: Lebih terasakan itu
3: iya.
1: gitu. Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut enggak sih?
3: Iya. Kecut, iya. Pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja, 15
1: ml. Oh, gitu. Iya. Gitu. Itu sesuai dengan kesombongan dia juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, kan? Permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Oh. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah.
1: Oh, sesudah ya.
2: Sesudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi muter otak lah ada.
2: Iya, muter otak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamat kan di?
2: Di Pada Kemiling, Bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya, nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa? Sekapnya.
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. 5.000 yang ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos.
2: Dikit ya.
1: Dikit ya. Tapi emang, dari kenapa?
2: Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan iya, proses
1: iya.
2: Ya.
1: Iya, iya benar lah. Sekarang kan udah 2024 sebuah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si

0: Arisana, pemerintah Kota Bengkulu terus melakukan penataan kawasan Pantai Panjang sebagai upaya menjadikan salah satu ikon wisata daerah sebagai destinasi unggulan yang mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik dari dalam maupun juga luar daerah. Berbagai langkah penataan ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pengaturan kawasan usaha pedagang, pembangunan fasilitas pendukung wisata, hingga juga peningkatan kenyamanan bagi para pengunjung yang datang menikmati keindahan Pantai Panjang. Asisten 2 Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Al-Nur, yang juga mengatakan bahwasanya dalam proses penataan kawasan wisata, pemerintah tetap mengedepankan aturan dan juga ketentuan yang berlaku agar seluruh program dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum, di mana seluruh proses penataan juga harus berpedoman pada berbagai regulasi yang telah ditetapkan mulai dari surat keputusan gubernur hingga SK Wali Kota Bengkulu. Penataan yang dilakukan tidak hanya menyangkut aspek fisik kawasan, tapi juga menyentuh aspek pelayanan kepada wisatawan. Pemerintah berupaya mengatur luasan pondok atau lapak usaha, memperbaiki tata kelola kawasan, serta juga memastikan kenyamanan pengunjung saat berwisata. Demikian kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Indosiar, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan.
2: Adik sana? Waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.
1: Pro 4 FM.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Ada kabar gembira untuk adik sanak yang ndak menikmati liburan weekend nyokla. Nah, kabar gembiranya itu Ancol gratiskan tiket masuk sore sampai malam. Jadi kita buat nasi situ adik sanak ya. Dari sore sampai malam tuh gratis karena hari jadinya Jakarta ke 499. Jadi Ancol dalam rangka memeriahkan hari jadinya kota Jakarta apa di sana, wisata Ancol menghadirkan program tiket gratis untuk masyarakat. Tiket, yaitu tiket untuk masuk Ancol, Taman Impian itu pada sore sampai malam hari. Nah, program itu berlaku di tanggal 8 sampai 19 Juni 2026 ya, dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, putar-putar lah tuh ke Ancol ya, dari sore sampai malam gratis ya. Dan juga melalui program ini, masyarakat juga bisa menikmati berbagai fasilitas ruang terbuka publik dan suasana pesisir di Jakarta. Dan juga di sana, untuk program Miko merupakan bentuk dukungan Ancol terhadap perayaan hari jadinya Jakarta, kota Jakarta ya. Sekaligus juga upaya menghadirkan ruang rekreasi yang inklusif bagi masyarakat. Dan untuk mengikuti program Miko di sana, pengunjung juga diwajibkan melakukan reservasi dulu kok melalui situs resmi Ancol paling lambat H-1 sebelum tanggal kunjungan. Jadi sebelum tanggal Miko tadi kok, no, Iko, reservasinya kok dibuka tanggal 1. Tanggal 1 sampai 18 Juni. Nah, kini kok ngewor lah tiket. Biar kelak tidak kehabisan ya, karena kok gratis pasti banyak yang datang. Jadi ya reservasinya dulu gitu untuk beli tiketnya gitu kan. Untuk ketentuan program gratis masuk Ancol ko di sana itu periode kunjungan 8 sampai 19 Juni 2026. Jam kunjungnya jam 4 sore sampai jam 11 malam. Untuk periode reservasi 1 sampai tanggal 18 Juni. Reservasinya melalui situs resmi Ancol. Maksimal 2 tiket gratis per orang selama periode program. Jadi cuma 2 orang aja. Jadi mungkin bisa diakalin untuk satu akun 2 orang gitu kan. Nah, kan kita kan lah banyak tuh lah, 2 HP banyak gitu kan. Nah, diakalin aja 1 HP 2 orang, 1 HP 2 orang gitu ya. Program itu hanya berlaku untuk tiket masuk orang ke kawasan Ancol dan tidak mencakup tiket kendaraan maupun tiket masuk unit rekreasi berbayar. Jadi cuma masuk Ancol aja, guys. Jadi kalau misalkan kalian naik rekreasinya lain gitu, bayar sendiri. Tapi lumayan juga sih ya. Kalau masuk Ancol kini berapa ya harganya? Ya sekitaran mungkin cak 30 atau 40 ribuan kali ya. Nah, untuk main-main yang lainnya kita tetap bayar di sana ya. Jadi untuk masuk Ancolnya aja yang gratis. Nah, di sana yang berminat nak weekend itu mungkin nak berkunjung ke Ancol, nah bisa langsung daftar aja, buka aja aplikasinya, cari di Instagramnya ya. Ancol Taman Impian. Nah, buka aja situ, dicari aja situ dah. Dah, mudah-mudahan bisa lancar untuk prosesnya. Adik sana bisa menikmati liburan di Ancol ya. Informasi lengkapnya bisa dibuka aja di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Kelak di jam 1 jangan lupa di sana kita dengarkan dan juga saksikan di YouTube untuk siaran budaya nasional untuk edisi hari Iko ya. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya di Siko aja di Prompek Suara Budaya Bengkulu.

0: Di sana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu resmi mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, menyampaikan bahwasannya pendaftaran SPMB ini untuk jenjang SD akan dimulai pada 22 Juni 2026. Sementara itu, pendaftaran untuk jenjang SMP dijadwalkan mulai dibuka pada 25 Juni 2026. Ilham menegaskan pelaksanaan SPMB ini akan dilakukan secara transparan, objektif, dan juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disdikbud Kota Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung bersih tanpa adanya praktik titipan maupun jual beli kursi. Info lengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joritia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan teman-teman kita yang ada di Perompat Surabaya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat. Dan hari ini kita bakal ngobrol dengan teman kita di Perompat Surabaya, sudah standby di sono, udah kelihatan juga di radio visual RRNet ya. Sudah ada dengan Kak Cahyani Febriangga yang akan kita ajak ngobrol juga di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum Kak Cahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Jo Aditya.
1: Iya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah ya, panas ya hari ini ya.
2: Banget.
1: Kelihatannya kayak studio cerang banget tuh di situ tuh.
2: Iya, ini padahal lampunya juga remang-remang gitu. Oh, ya.
1: Tapi enggak apa-apa. Listriknya jadi lebih irit karena kan enggak pakai listrik, dari cahayanya cahaya dari luar gitu.
2: Betul banget.
1: Betul, siap. Kak, hari ini kita bakal bahas temanya apa ya?
2: Untuk tema kita kali ini, kita ini bakalan ngebahas soal seni rupa dan tata kelola kota.
1: Siap. Dan kita ajak ngobrol narasumbernya, sudah hadir atau kita via online nih, Kak Cahya?
2: Ini langsung hadir.
1: Sudah hadir, oke. Dipersilakan mungkin ya. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Agus ya?
2: Enggak, namanya Pak Agus. Kucing panggilannya di sini. Nanti kita cari tahu ya kenapa kok dipanggil.
1: Boleh, siap ya. Nanti mungkin bisa diceritain ya. Dan Kak Cahya, nanti kita bakal angkat interaksi dengan pendengar Perompat ya. Setelah kita menyampaikan sekilas sedikit ya terkait tema kita bersama Pak Agus ya. Nanti di menit 30 setelah kita juga istirahat break satu lagu kali ya. Nomornya untuk Perompat Surabaya berapa nih Kak Cahya nih?
2: Jadi untuk nomor Perompat ini bisa di 546-2961 atau bisa lewat WA 0896-02111, satunya 3 kali, 968.
1: Oke, siap. Nanti kita akan buka line interaktifnya buat pendengar Perompat sama pemirsa RRNet. Mohon bersabar ya. Dan langsung aja kita buka dulu ya, kita awalin dulu dengan pembahasan singkat ya terkait tema kita, seni rupa dan tata kelola kota bersama dengan Kak Cahya di Perompat Surabaya bersama narasumber kita Pak Agus Kucing Sukamto SSN MSN selaku dosen seni rupa STKW Surabaya. Monggo Kak Cahya.
2: Siap. Oke. Sugeng siang Cak Agus Kucing.
3: Iya, siang, Mbak.
2: Aku seneng banget loh ketemu panjenengan di sini pada siang hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Perompat se-Indonesia. Dan pastinya kita mau ngomongin soal seni rupa dan tata kelola, nggih Pak, nggih.
3: Betul.
2: Inje. Nah, boleh ini karena untuk menjawab rasa penasaran, nopo kok dipanggil Cak Agus Kucing itu kenapa? Filosofinya kucing ini apa toh rupane pun?
3: Nah, kalau itu cuma sebutan aja sih, dari teman-teman sih, Mbak. Jadi dia, kalau dulu kan itu di zaman kuliah sih. Jadi ketika kuliah itu kan kalau di studio kan kita kerjanya malam gitu. Nah, jadi malam sampai pagi gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman yang studio itu tidur tapi saya masih kerja gitu, melek ya. Terus lama-lama kan teman-teman, kamu kayak kucing aja gitu. Jadi bikin keramaian di studio gitu loh.
2: Zaman bukan kuliah. Karena kucing itu makhluk nokturnal ya. Bukan. Kan harusnya yang nokturnal itu lowo ya kan. Alias burung hantu gitu kan ya, atau kalilawar maksud saya, kalilawar. Nah, oke. Ya wes, kita masuk ke pembahasan ya. Mungkin dengan Cak Agus Kucing ini rame waktu zaman dulu, ini sekarang juga rame di sini kita ngobrolnya nih Cak Agus, nggih. Ngomongno soal seni rupa dan tata kelola kota. Ini dua hal ini bukan hal yang berdiri sendiri-sendiri, nggih. Mungkin bisa dijelaskan itu maksudnya gimana, Cak Agus?
3: Ya, kalau kita berbicara tentang seni rupa gitu ya, sebenarnya kan sangat dekat sekali hubungannya dengan sebuah kota gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang seni rupa, yang artinya dalam seni rupa itu kan ada patung, ada lukis, ada apa seni instalasi kayak gitu. Nah artinya dan lainnya ya, artinya bahwa kota itu butuh yang namanya seni rupa, karena seni rupa, kota tanpa seni itu kelihatannya tanpa jiwa gitu. Apalagi kota sebesar kalau kita ya di Surabaya ya. Nah kalau kota sebesar Surabaya ini, kalau ruang-ruang, artinya ruang-ruang seninya, khususnya seni rupa itu tidak hadir memberikan satu apa bentuk, istilahnya kalau orang umpama lagi sibuk, lagi apa, perlu refreshing atau perlu apresiasi sesuatu gitu ya. Nah rasanya apa ya, orang mungkin akan stres dan lainnya. Tapi kalau ada seni, mungkin bisa hadir di ruang publik atau di ruang semisal umpama museum, galeri, mungkin kalau seni pertunjukan ya ada di ruang publik dan lainnya itu ya. Dan mungkin kota itu dia akan punya jiwa gitu loh. Hidup gitu loh, kota itu hidup. Jadi tidak hanya hiruk pikuknya lalu lalangnya ya kan, orang kerja gitu dan lain-lainnya. Nah saya kira kota juga perlu berdampingan dengan bagaimana ya mengelola aset-aset dari para seniman khususnya yang berkarya, yang dia memang punya karya untuk dihadirkan di dalam kota itu gitu. Nah ini menarik karena apa, sebesar kota Surabaya ini kalau saya lihat kan contohnya ya, kita museum sudah banyak, tapi kan museum seni rupa, ruang publik gitu ya. Artinya umpama patung yang bisa interaktif gitu ya, untuk anak-anak, ya. Lalu mungkin galeri untuk edukasi dan lain-lainnya. Saya kira kan mungkin kurang gitu. Ya, nah kota sebenarnya perlu mengelola itu bekerjasama dengan seniman. Terus apa, seniman bisa sebagai satu, ya investasinya lah, investasinya kota untuk memberikan satu kehadiran bahwa supaya keseimbangan kota itu bisa seimbang gitu loh.
2: Iya. Karena kota kalau tanpa seni itu akan terasa apa ya, kayak kota mati kayaknya ya.
3: Ya rasanya hiruk pikuk aja, jadi bisa kalau kita butuh sesuatu yang untuk apa, refreshing untuk apa gitu, yang berhubungan dengan seni mungkin ya apa ya, kita kurang gitu loh.
2: Nah, kurang.
3: Iya.
2: Nah lalu pemerintah kota pasti diharapkan untuk bersinergi ya dengan seniman gitu ya.
3: Betul.
2: Ruang publik yang kaku itu bisa berubah menjadi ruang yang lebih humanis.
3: Betul,
2: inklusif, iya. Dan juga due nilai ekonomi tinggi gitu ya, punya nilai ekonomi yang tinggi. Terus peran-peran krusial apa aja nih yang dimiliki oleh seni rupa dalam tata kelola kota?
3: Nah sebenarnya peran-peran yang menarik itu adalah harusnya seniman, seniman khususnya dia kalau di kota Surabaya itu dia punya peran, atau dia enggaknya dia berada pada satu distrik gitu ya. Umpama contohnya umpama di kota tua ada distrik untuk seni rupa selain UMKM gitu ya. Jadi khusus seni rupa, jadi mungkin ada tempat untuk apresiasi, tempat untuk workshop yang itu bisa dilihat oleh kalayak rame gitu ya. Ini umpamanya gitu. Umpama kalau kita di ruang terbuka, ruang publik, umpama ruang bermain gitu, tempat bermain sekitar Kalimas gitu ya. Nah, umpama di situ ada patung yang bisa interaktif gitu ya, patung seni rupa yang bisa interaktif dengan anak-anak dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya perannya banyak, selain seniman itu bisa menciptakan satu distrik yang itu bisa punya nilai, istilahnya itu nilai investasi gitu ya pada kota. Nah masyarakat bisa mengapresiasi, masyarakat bisa mendapatkan, selain mereka pergi ke mall, nah mereka bisa melihat oh ada distrik seni loh di sini. Nah itu yang itu ya mungkin kumpulan dari beberapa seniman atau ya itu teknik sih ya gitu ya. Tapi peran yang utama salah satunya itu menghidupkan kota dengan apa ya, cara menciptakan distrik-distrik seni atau ruang-ruang yang itu memberikan satu apa ya, satu istilahnya itu interaktif. Interaktif, satu komunikasi dengan masyarakat. Gitu. Jadi enggak itu aja sih. Kalau kita teman-teman umpamanya milenial, Gen Z dan Gen Alpha mungkin dia butuh sesuatu yang sifatnya umpamanya ada ruang industri kreatif gitu ya. Yang itu khusus untuk teman-teman gitu. Karena kan kalau kita berbicara seni rupa kan luas gitu kan. Ada yang pop mart dan lainnya. Nah, kalau itu bisa diwadahi dalam ruang-ruangan itu, dikelola, dimanajemeni mungkin oleh kota ya gitu ya, menjadi bagian dari strategi kebudayaannya kota, mungkin kota itu akan hidup. Artinya bukan sekedar hanya untuk show, tapi di situ ada nilai edukasi dan investasi. Ya, investasinya juga untuk Pemkot, mungkin investasinya juga untuk seniman. Gitu. Jadi kalau kita bayangkan, kalau ada kemana kalau kita melihat distrik seni rupa ya, di sana loh kota-kota tua. Di kota tua itu sering ada exhibition, pameran, workshop dan lain-lainnya gitu. Jadi menghidupkan sebuah kota dengan aktivitas kreatif. Nah itu ya, kalau museum dan galeri kan biasanya ada edukasi. Nah edukasi dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya penting gitu. Gitu.
2: Iya. Saya juga pernah dengar nih Cak Agus bahwa di dekatnya itu daerah Louvre itu yang daerah Perancis itu ya kan. Itu apa namanya? Pengamen-pengamennya di sana itu malah diberdayakan juga loh. Maksudnya benar-benar dikasih tempat untuk tampil gitu kan. Tapi juga ada proses seleksinya juga. Nah, ada seniman yang pernah berbincang dengan saya itu menyampaikan bahwasanya pengen loh Surabaya itu ada seperti itu gitu, senimannya tuh dikasih wadah gitu kan ya, sehingganya bisa lebih hidup lagi kota ini. Apakah termasuk itu juga elemen seniman-seniman itu yang bisa menampilkan keseniannya, entah itu dari seni rupa, entah itu seni musik begitu
3: ya? Kalau pengalaman saya kebetulan pernah di Prancis tahun 2010, 2011, 2014. Waktu itu residensi. Memang kalau kita lihat di Prancis kan itu sudah tertata gitu ya seninya. Jadi kalau seniman itu, seniman ya dia bekerja seperti layaknya orang kantor, profesional gitu ya. Jadi masuk. Nah ketika itu saya residensinya di museum. Jadi seniman itu dimanfaatkan oleh museum. Dia bekerja di museum, mungkin kontrak setahun atau berapa, dia mengajar di situ. Seniman komik, seniman patung, ya ada seniman arsitektur gitu ya. Nah dia mengadakan workshop atau apa kayak gitu. Nah jadi seniman di sana memang ya dia punya peran itu tadi, dia bagian dari investasinya negara. Karena dia bisa mendatangkan, selain kreativitas juga mendatangkan apa ya, istilahnya nilai, mungkin nilainya nilai uang atau apa gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan besar gitu kan orang datang, nginep hotel dan lain-lainnya. Nah, pajaknya kan masuk pemerintah. Artinya seniman di dalam kota itu punya peran penting. Kalau di Prancis kan memang di hari-hari mungkin menjelang musim panas atau apa, ya kan musik ada, jalanan ada. Kalau di Paris itu ya umpamanya di Montmartre itu kan memang tempatnya seniman lukis. Di atas itu memang dia diberi ruang untuk beraktivitas gitu loh. Di situ banyak kali itu di Korea juga gitu, di Taiwan juga gitu, di Korea malah ada namanya kota itu kayak kota city block gitu. Jadi kota itu, satu kota itu kotak semua, tapi sebenarnya di situ tempat kreasinya seniman. Jadi seniman boleh menyewa di situ, tempat-tempat itu bisa berkreatif. Tidak hanya untuk mencipta, tapi untuk memamerkan barangnya. Dan di situ juga kayak lingkungannya hidup ya, ada kafe kayak apa gitu. Tapi khusus orang-orang kreatif gitu. Jadi memang diciptakan kota itu untuk orang-orang kreatif, menciptakan sesuatu. Gitu. Kalau kita di Asia juga hampir semuanya saya kira ada sih. Seperti di Taiwan juga ada. Jadi Taiwan itu di pinggiran itu ya, itu ada namanya di umpama kayak di Perak itu ada gedung-gedung tua. Nah gedung-gedung tua itu disulap. Sama pemerintah mereka dijadikan ruang untuk tidak hanya seni tapi ruang kreatif. Jadi dalamnya ada itu seperti ada kafe, ada orang kreatif, apa industri kreatif gitu. Jadi ya ada fashion apa-apa. Kota itu disulap. Pinggiran itu disulap menjadi
2: pusat kreativitas.
3: Pusat kreativitas kayak industri kreatif itu. Jadi itu menarik. Jadi kalau kita ke Taiwan kemana ya? Umpama oh kita di Kaohsiung, di sana lo ada distriknya. Wow. Jadi punya satu tujuan. Kalau musim kan pasti harus ada ya, harusnya pasti. Nah, kalau distrik itu kan seniman bisa bisa mencipta di situ, workshop gitu. Jadi apa kota perlu itu menurut saya supaya dia tidak hanya apa istilahnya tidak hanya hidup dari kalau di sini mungkin mal-mal ya, malnya juga banyak gitu ya. Mungkin masuk mal apa.
2: Bahkan udah mulai ada yang sepi lagi.
3: Nah, ada yang sepi dan lain-lain. Tapi kita butuh itu. Butuh, menurut saya butuh itu. Distrik seni rupa itu menurut saya harusnya harus ada gitu ya.
2: Nah, itu gitu. Tadi. Itu ibaratnya kayak sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui.
3: Ya.
2: Secara senimanya dapat, tata kelola kotanya dapat gitu kan ya. Terus masyarakat juga terhibur.
3: Betul.
2: Dan menurut saya pribadi sih memang kalau bisa mengadaptasi dari yang panjenengan sebutkan itu tadi beberapa seperti di Perancis, Paris itu tadi ya kan, di Taiwan gitu ya.
3: Korea.
2: Itu alangkah indahnya gitu kota ini semakin indah, tidak hanya sekedar indah dengan taman-taman kotanya saja tapi juga ada apa namanya yang hidup di situ gitu. Jadi apa ya, luar biasa sih. Ada self of belonging juga dari masyarakatnya juga. Oh iki loh, aku duwe iki loh. Aku pengen iso berkesenian iki nang kene loh. Gitu.
3: Yeah.
2: Kira-kira bisa gak sih diadaptasi ke kota-kota yang ada di Indonesia ini?
3: Nah, kalau menurut saya itu ada dua. Pengalaman saya ya, ketika saya di Korea itu, Korea Selatan. Yeah. Nah, itu saya dapat pengalaman menarik. Jadi memang kalau di Korea salah satu strategi dari kebudayaannya adalah memunculkan kebudayaan lokal mereka, lokal wisdom mereka itu menjadi spirit nasionalisme kan gitu lah, kebudayaan. Nah itu dari pemerintah, jadi dia membuat museum, galeri hampir setiap kota. Saya itu di 5 kota itu ada museum sejarah lokal kayak gitu. Nah sejarah lokal ya tentang cerita tentang sejarah lokal gitu ya. Ada galeri itu, ada modern kontemporer. Nah terus yang kedua, kalau itu dari sisi pemerintah, yang kedua itu ada dosen dan pelajar dan seniman. Dia membuat satu gagasan tentang bagaimana menghidupkan daerah yang kumuh itu. Jadi daerah industri itu menjadi menjadi ruang kreativitas gitu. Jadi itu ada namanya mulai, tulisannya anunya mulai gitu ya. Nah di daerah situ itu ya jualan kayak toko-toko kelontong gitu Pak. Itu tapi atasnya itu dibuat buat ruang pamer, ruang residensi dan lainnya oleh para dosen dan mahasiswa. Nah jadi kota yang kumuh itu dihidupkan dengan kreativitas itu. Jadi itu menjadi kayak ya itu bagian dari percampuran antara kota kumuh dengan industrialisasi yang membicarakan tentang pertukaran budaya itu tidak hanya lokal tapi dia juga internasional gitu. Dimulai itu di tengah kota itu.
2: Mulai.
3: Nah, mulai ya, tulisannya mulai. Itu menarik. Gitu. Jadi ada dua peran itu yang menurut saya yang menghidupkan bagaimana sebuah kota akhirnya punya jiwa gitu loh, Pak. Itu.
2: Nah, itu loh. Jadi enggak cuma skala nasional tapi skala sampai internasional
3: ya.
2: Itu benar-benar dikelola dengan baik ya.
3: Betul.
2: Wah, lek pengen Surabaya ono koyo ngono kira-kirane kudu apa langkah-langkah sing dilakokno iki, Cak Agus?
3: Nah, kalau menurut saya sih ya itu tadi ya. Memang itu bagian dari mungkin tata kota atau dari strategi khususnya strategi kebudayaannya dari kota itu sendiri. Kalau di dalam strategi kebudayaan itu ada perencanaan yang berkelanjutan gitu ya, yang sustainability itu, maka mungkin itu akan bisa terjadi. Kalau perencanaannya cuma umpamanya ya ganti pimpinan terus habis itu ganti lagi, nggak akan bisa terjadi.
2: Betul. Ya. Jadi biasanya kalau ganti pimpinan ganti kebijaksanaan lagi,
3: betul,
2: ganti peraturan ya. Lagi.
3: Padahal
2: berkelanjutan.
3: Padahal dulu Surabaya sudah punya rencana bagaimana ada distrik seni rupa gitu.
2: Oh.
3: ada museum seni rupa gitu. Itu dulu sudah ada, dan itu saya sudah melakukan riset itu dulu. Jadi Balai Pemuda itu nanti ada museum seni rupanya. Nanti di Kalimas itu, nanti di belakangnya Trimurti SMA itu, nah Kalimas itu nanti ada distrik seni rupanya. Nanti dibuka lagi, ketemu ke Jalan Tunjungan, jadi dia jadi satu kesatuan kawasan, kawasan kreatif. Jadi kalau orang itu tidak hanya di Tunjungan, tapi dia akan mendapatkan suatu mungkin, oh mampir ke Balai Pemuda, ada museum seni rupa gitu, oh ke Kalimas gitu ya. Kalimas ada apa, distrik seni rupanya, ada workshop, ada apa dan lain-lainnya. Nah menurut saya itu tadi mungkin harus ada dari strategi kebudayaan yang itu memang ada dalam setiap konsep tata kotanya.
2: Oke. Nah itu dari, kayaknya Cak Jo mau ngomong nih, monggo Cak Jo, silakan.
1: Iya, jadi menarik ya kayak kalau misalnya di satu daerah gitu, mau bilang let's say lagi ya, kebiasaan kita jaksel-jakselan nih ya. Jadi ada distrik seni rupanya gitu ya, jadi seniman-senimannya juga bisa ikut berkarya seperti tadi Pak Agus bilang gitu ya, dan juga punya punya sense of belongingnya untuk memajukan budaya di daerahnya masing-masing gitu, kayak yang tadi diceritakan ya, kayak di Paris kalau kita lihat di film-film kan kayak ada orang pantomin lah segala macem lah. Betul. Jadi kan senimannya hidup ya kak
2: Iya benar-benar hidup banget, dan apa ya, kita tuh jadi hidup itu kayak nggak monoton, cuman ke mall, cuman ke kafe, tapi kita juga menikmati seni di situ.
1: Tapi beruntungnya kita di sekarang-sekarang ini ya, Kane dan juga Pak Agus, masyarakat kita juga masih banyak yang demen kayak nonton teater, masih ada. Kalau wah ya, walaupun memang kita bisa hitung ya nggak terlalu banyak juga ya, tapi yang setahu saya juga itu kayak tiket-tiket drama musikal gitu yang ada di Jakarta, terus juga teater itu alhamdulillah kadang ada yang sold out loh gitu. Jadi kita kudu bangga juga nih, jadi masyarakat kita ada yang aware juga untuk tetap kayak ikut nonton teater, drama musikal, dan itu nggak cuman orang dewasa aja, mereka juga bawa anaknya untuk kenalin ya, oh ini satu drama musikal, satu keluarga ya, gitu. Jadi kenal drama musikal, entah kan bawain temanya apa, cerita apa, seperti itu.
2: Alhamdulillahnya masyarakat Jakarta masih aware sama itu dan masih menikmati ya seni-seni seperti itu ya.
1: Kalau di Jakarta sih masih banyak sih kak untuk kayak teater-teater seperti itu gitu, karena kan juga di tim Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa tempat juga untuk seniman-senimannya dan juga komunitas untuk bikin tuh kayak teater-teater musikal gitu.
2: Wah keren. Iya, aku juga punya teman loh Kak Jo di Jakarta tuh dia tuh sering update status gitu ya. Kadang-kadang nonton film indie juga. Dan itu apa, aku melihat dari antusias masyarakatnya itu kayak apa ya, gak, menurut aku sih perbandingannya sama Surabaya kayaknya masih inian Jakarta deh kayaknya.
1: Iya, mungkin nanti bisa menyebar ya ke setiap daerah ya. Kayaknya jadi nggak cuma berpusat di Jakarta aja, mungkin di kota-kota besar di Indonesia, di Surabaya, di Medan, di Jogja segala macam, biar merata gitu, dan juga terbagi-bagi nih. Ada yang suka teater, ada yang suka film indie, ada juga yang seni apa, tapi tetap nggak ninggalin ciri budaya kita gitu.
2: Betul banget.
1: Karena ini kita istirahat satu lagu dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Biar mungkin Pak Agus kalau gak puasa bisa istirahat minum dulu.
2: Iya benar.
1: Karena juga gitu ya.
2: Puasa moteh jari.
1: Oh iya.
2: Iya kan Senin Kamis.
1: Senin Kemis gitu kan. Yeah, okay. Siapa tahu ya nanti kita akan buka line interaktif dengan pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya, setelah break satu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana nih Bang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat. Dan masih barengan kita ada Aye Jojo dari Perempat Jakarta dan juga ada Kak Ane dari Perempat Surabaya. Kak Ane.
2: Iya, balik lagi bersama saya dan Cak Jo dan Cak Agus.
1: Ada Pak Agus juga siap dan sudah bisa kita angkat interaktif ya dengan pemirsa RNET dan juga pendengar Perempat ya. Mau dari teleponnya Perempat Surabaya boleh, Perempat Jakarta juga boleh. Kalau untuk Perempat Jakarta nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Gak bisa kita angkat yang ngebel kemari, cuman di 021 aja. Di sana sudah ada telepon Kane.
2: Ini ada Cek Guria, tapi beliau masih berusaha untuk menghubungi kembali tadi masih lagu nih. Jadi monggo Cek Guria, silakan telepon kembali di nomor yang sama, monggo bisa di 0896 02 1 3 kali 1 1 1 9 6 8.
1: Siap. Kalau sudah ada pesan WhatsApp juga boleh di ini ya Kak ya, boleh dibacakan saja gitu kalau sudah ada. Nah.
2: Ini Cek Guria sudah
3: Assalamualaikum. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Kota kenangan, kota kenangan takkan terlupa. Aduh, senang banget ada. Ini cuma suaranya enggak bagus, sama iseng aja nyanyi aja ya, Mbak.
2: Bagus suaranya.
3: Ah, terima kasih, Mbak. Tak pikir tadi ini presenternya berubah, sama di Jakarta juga. Di sana Mbak Nova, Pak Nova ini Jojo, tapi enggak apa-apa memang.
1: Itulah namanya, terjadi ya. Suatu perubahan.
3: Iya gitu. Berarti ini aku manggilnya sekarang Bang Jojo di Jakarta. Enggak Pak Nova berubah.
2: Iya loh.
3: Emang begitu, kemarin juga gitu.
2: Aku baru nyadar loh, ternyata kita sama-sama pengganti ya.
1: Iya.
3: Iya, memang iya mah itu akhirnya kan. Kemarin Pak Jojo di sana diganti Pak Lopa, jadi mereka saling inilah bertukar-tukaran, tapi enggak apa-apa, memang harus memang begitu bisa waktunya. Ini bahasa apa, Mbak? Pun apa bahasa apa?
2: Ana.
3: Oh, Mbak Ana sing ayu ya. Nah, itulah sama-sama ganti kayak rukun-rukun ya.
2: Iya, kami rukun.
3: Ya dong harus gitu. Memang Surabaya ini terkenal banget dengan lagu Surabayanya nih ya. Iya. Aku belajar loh itu Mbak Ana. Assalamualaikum dulu buat ini Pak dosen kita nih Bapak Agus. Iya. Assalamualaikum. Bapak Kucing, Sukamto, Bapak dosen kita nih ya. Bapak dosen sini. Sama Pak, sama-sama dosen. Saya guru anak SD, Bapak lebih ini lagi. Ya, Cik Gu, makanya dipanggilnya Cik Gu. Ya. Jadi orangnya gitu. Kamu kayak orang gak guru, gak dipanggil Cik Gu. Pasti namanya Cik Gu tuh pasti guru ya. Kan Cik Gu yang salam kenal ya Pak dosen. Pak Agus. Apa maksudnya Pak Agus Sibana? Kalau ambil enaknya. Dosen kah Bapak ini?
2: Cak Agus di sini.
1: Cak Agus.
3: Oh iya kalau orang Surabaya, orang Surabaya yang kan. Oke lah, temanya ini seni rupa dan tata kelola kota ya, apalagi kota Surabaya. Bang Jojo maaf ya saya.
1: Iya, silakan Cegu dipercepat Cegu.
3: Nah, ini Pak, seni rupa nih saya mau tanya ini kan apalagi STKW di Surabaya ya Bapak Cak Agus ya. Apalagi dosen yang terkenal. Nah, seperti apa nih? Apa nih? Bapak Agus nih kalau kita kan apalagi sekarang narasumber di jaringan Nusantara nih di tempat. Nah, apakah dengan kalau ada gini Bapak Cak Agus ini seni rupa apa yang sehingga apalagi anak-anak muda anak di Gen Z ini ya, apakah masih ada gitu sampai saat ini terus sudah saat ini ada apalagi menjelang 17 Agustus ada nggak tampil apa nih di, pokoknya berkolaborasi ini seni rupa yang ada di kota apa di Surabaya sejauh mana mohon tanggapannya itu aja Cak Agus Mbak Ana Bang Ayu Bang Jojo kan
1: iya,
3: terima kasih banyak
1: sami-sami
3: sekarang di Jakarta kan siang sepanjang timur. Selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat ya. Berkobar-kobar. Apakah ada kegiatan yang dilaksanakan atau dibudayakan, dikembangkan oleh Gen Z khususnya di kota Surabaya ini Cak Agus yang berkaitan dengan seni
4: gitu? Banyak sebenarnya di kota Surabaya ini ya. Ya jadi sebenarnya kegiatan anak-anak muda itu banyak. Jadi ada yang mereka punya kelompok-kelompok seperti toys gitu ya. Jadi pameran toys gitu ya.
2: Toys itu
4: kayak boneka permainan. Kecil.
2: Oh, okay.
4: Boneka kecil-kecil itu. Jadi yang diproduksi secara indie. Jadi mereka mencipta, membuat boneka kecil-kecil, nah diproduksi dan itu biasanya dipamerkan. Saya juga pernah memamerkan mereka. Jadi mereka ini sangat aktif ya. Tapi dia rata-rata biasanya kalau pamerannya kalau enggak di mall, di kafe dan lainnya. Karena memang kita tidak punya, kalau saya menurut saya di Surabaya enggak ada tempat yang mungkin representatif ya. Pengertian representatif itu mungkin dikelola dengan manajemen rule yang betul gitu. Secara manajemen seni gitu. Nah itu banyak, enggak itu aja, di sini komunitas banyak Mbak. Jadi enggak hanya Gen Z milenial ini juga banyak. Pameran anak-anak juga banyak. Ya, jadi ya itu tadi menurut saya bahwa kita ini punya SDM yang sebenarnya ya mereka punya kemampuan yang luar biasa. Nah, cuman ya itu tadi bagaimana mengelola mereka ini loh. Ya, itu sebenarnya ya tugas bagian dari itu tadi yang sebutkan tadi ada dua itu tadi. Kalau enggak dilakukan oleh swasta yang memang betul-betul dia profesional bidang itu, ya pemerintah yang menganggap bahwa kota itu bukan hanya ramenya aja ya, tapi bagaimana aktivitas masyarakatnya, aktivitas budaya masyarakatnya itu bisa menjadi itu tadi bagian dari supaya kota itu punya jiwa, punya soul-nya itu ada gitu. Jadi enggak hanya ruwaminya jawar berwar, tapi butuh itu tadi. Ya itu banyak
2: gitu. Motornya ya dari orang-orangnya ya, maksudnya masyarakatnya gitu.
4: Betul.
2: Ya. Yo, ketepaan Gen Z-nya sendiri ini juga ada yang apa istilahnya mau bergerak begitu ya, yang bikin-bikin kayak komunitas toys itu tadi gitu ya kan. Menurut aku sih enggak apa-apa sih di kafe Cak Agus, soalnya kan arek-arek kayaknya sarare-are Gen Z-nya doang tapi ya, tapi yang Gen Millennial gimana ini? Gen-gen apa itu baby boomer? Itu gimana?
4: Lah ya itu tadi, makanya kalau menurut saya kan kita ini kan kan ada baby boomer, ada millennial, Gen Z, nanti Gen Alpha gitu. Nah, Gen Alpha nanti akan menciptakan kebudayaannya mereka sendiri. Kalau baby boomer kan ada. Makanya kalau itu kita punya museum sejarah itu akan bisa masuk ke situ, gitu.
2: Siap.
4: Jadi sejarah bisa masuk ke situ.
2: Oke, ini diingatkan sama Cikgu, jangan lupa pertanyaan bulan Agustus sebentar lagi 17-an apa ada acara seni rupa.
4: Nah, biasanya kalau di Surabaya itu ada. Jadi teman-teman itu seni rupa ada aja. Umpama bulan Juni ini ya, bulan Juni ini ada pameran nanti. Jadi bulan Juni itu tentang Bung Karno. Ya, jadi melukis tentang Bung Karno. Itu nanti mungkin Agustus tentang spirit perjuangan. Ada aja Mbak. Jadi
2: ada.
4: Gitu.
2: Nah ini jadi memang diperlukan sekali ya apa namanya orang-orang kreatif di balik tata kelola kota yang memang berkesenian lah ya ibaratnya, nggak cuma skupnya seni rupa. Tapi kita sekarang memang lagi ngobrolnya seni rupa. Gitu. Nah. Cajo, gimana Cajo? Di sana apakah juga ada penanya?
1: Sini udah ada Bang Orik di Jember. Ini yang menanya, seni rupa sudah masuk muatan lokal mata pelajaran di Kota Surabaya kah? Dan kemudian apakah pertunjukan seni rupa juga masuk kalender event Pemkot Surabaya setiap tahunnya? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Ya, silakan.
2: Okay. Monggo Cak Agus.
4: Iya. Kalau saya lihat ya, kalau di dunia pendidikan kan seni rupa mungkin bagian dari yang sekian lah, gitu ya.
2: Bagian dari yang sekian ini maksudnya biaya ini.
4: Artinya dia bukan yang utama gitu ya.
2: Iya.
4: Jadi
2: hanya
4: dia bukan.
2: Kecilnya ya.
4: Iya, dia bukan kurikulum. Kalau kurikulum kan ada yang utama, ada yang enggak. Nah, mungkin seni rupa itu gitu. Tapi kegiatan untuk yang namanya lomba banyak, lomba ilustrasi, lomba apa lukis, cerita bergambar dan lainnya gitu. Itu jadi muatan lokal ya, kalau saya lihat dari lomba-lomba memang ada rata-rata memang spirit muatannya muatan lokal gitu Pak. Nah tapi saya kurang tahu apakah itu di dunia pendidikan khususnya itu sudah masuk sebagai satu kurikulum atau belum ya. Saya kurang tahu. Tapi kalau dulu waktu masih kurikulum 13 kalau nggak salah itu kan muatan lokal semua itu. Nah, tapi kan berganti lagi ya, berganti terus. Ada Merdeka, ada apa lagi gitu ya. Nah, yang saya sebutkan tadi. Jadi tidak sustainability, tidak berkelanjutan yang berdampak. Gitu. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, pertunjukan juga itu tadi ya.
2: Apakah juga masuk kalender eventnya pemerintah Kota Surabaya?
4: Nah, kalau di eventnya dulu pernah, dulu waktu eranya Bu Risma itu ada, hampir 3 tahun itu ada event yang itu khusus seni rupa. Jadi ada pameran seni rupa, instalasi apa, ya yang itu dikerjakan oleh Disputpar. Ya itu ada dulu, hampir 3 tahun. Terus kalau setahu saya memang ada program, tapi program event itu dulu ada Festival Seni Surabaya, ya itu juga ada. Nah tapi sekarang kelihatannya nggak ada. Jadi menurut saya aktivitasnya itu tidak berkelanjutan. Jadi ganti pemimpin mungkin idenya lain gitu. Nah, kalau menurutku harusnya sustainability yang berkepanjangan dan berdampak gitu.
2: Ya. Berkepanjangan, berdampak bagi masyarakat.
4: Betul.
2: Surabaya pada khususnya dan umumnya untuk masyarakat Indonesia.
4: Ya.
2: Aku juga jadi penasaran ya kalau di daerah-daerah lain tuh seperti apa ya. Mungkin ada yang mau sharing-sharing gitu ya.
1: Boleh banget ya, Kak Ana ya. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompat, pemirsa RNet bisa juga nih cerita sekalian ya. Di nomor Perompat Jakarta atau nomor Perompat Surabaya. Terkait mungkin pameran-pameran di tempatnya Abang Po, pemirsa RNet di luar kota Surabaya dan di luar kota Jakarta. Seperti apa mungkin ya kegiatan-kegiatan kegiatan seni rupa apa nih yang ada di tempatnya gitu. Kalau di Surabaya tuh biasanya ada apa aja nih, Kak Ana dan juga Cak Agus. Kalau dalam waktu dekatnya kan kayak Juni Juli ini gitu. Kira-kira yang
2: seperti
1: biasa.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin sama Cak Agus, ada kayak lomba melukis Bung Karno.
4: Ini pameran kalau ini.
2: Pameran. Melukis Bung Karno itu pameran ya. Terus ada juga nanti kalau di bulan Agustus
4: biasanya ada apa pameran yang sifatnya seperti spirit perjuangan kayak gitu dari teman-teman gitu.
2: Tapi pada dasarnya Cak Jo, di Surabaya itu kita punya Balai Pemuda. Di Balai Pemuda itu juga ada ruang yang menyajikan seni rupa dari seniman-seniman lokal gitu ya. Di situ ada. Jadi kalau main ke Surabaya jangan lupa ke Balai Pemuda, deket sama RRI Surabaya.
1: Deket ya.
2: Tinggal jalan kaki, menyehatkan sekali ya kan. Bisa jalan-jalan ke sana, terus melihat aneka kesenian di sana. Juga ada ruang-ruang yang memang dikhususkan untuk orang-orang Surabaya, warga yang berKTP kan Surabaya, yang pengen misalnya belajar nari ada, belajar jadi dalang ada. Terus kalau yang seni rupa ada juga nggak ya Cak Agus ya?
4: Seni rupa ada untuk anak-anak, kalau nggak salah ada programnya dari pemerintah itu, program belajar melukis.
2: Belajar melukis.
4: Setiap minggu itu kalau nggak salah.
2: Setiap minggu. Itu juga mungkin, bukan mungkin ya, itu memang adalah salah satu upaya dari pemerintah Kota Surabaya untuk menghidupkan gitu ya. Cuma memang kurang maksimalnya tuh sudut-sudut kota kita itu semuanya harus rata, nggak cuma ngelompok di Balai Pemuda gitu. Begitu ya.
1: Harus merata, mungkin harus ada tim-timnya nih ya, terbagi-bagi ya untuk bangkitin semangat anak mudanya mungkin, atau juga senior-seniornya gitu ya. Senior-senior seniman untuk membangkitkan semangat nih ya seniman-seniman muda juga nih buat kolaborasi kali ya. Karena dan juga Cak Agus ya. Ini ada pertanyaan WhatsApp di 08121124928 ini dari Mpo Yuli di Bekasi. Selamat siang Bang Jojo, selamat siang Kak Ana dan juga Cak Agus. Mau nanya.
2: Selamat siang.
1: Kalau dari sisi Cak Agus sebagai dosen dan juga praktisi, bagaimana ya cara untuk membangkitkan semangat juga nih dari generasi mudanya, di mana-mana kan ada ungkapan yang bilang ini generasi mudanya yang enggak mau memajukan budaya kayak gitu kan, sedangkan kitanya yang milenial, baby boomer ya, itu jarang nih memancing untuk Gen Z-nya atau gen alpanya untuk melek sama budaya Indonesia. Nah, kalau dari Cak Agus bagaimana gitu untuk tertarik ke seni rupa nih anak muda kita gitu. Silakan.

0: pameran-pameran. Mm-hmm. Jadi sebenarnya untuk membangkitkan generasi kita itu ya kita memang harus punya program. Program yang tidak berhenti pada satu event aja, mm-hmm. tapi program yang berkelanjutan. Contohnya nih, umpama oke okay, kita akan ada pameran khusus apa siswa mm-hmm. atau khusus mahasiswa atau khusus siswa dan guru. Nah, seni rupa, umpama pameran seni rupa siswa dan guru. Mm-hmm. Jadi ya si guru akan apa menyeleksi siapa dari murid-muridnya yang menarik. Nah itu sebenarnya kan untuk memberikan satu semangat, spirit. Nah biasanya kalau saya pameran, saya campur-campur. Jadi kalau umpama saya pameran, oh ya saya mau targetnya adalah mahasiswa dan seniman. Supaya mereka bisa bersanding, lalu mereka bisa saling berefleksi. Oh ternyata generasi milenial sudah seperti ini ya. Kita yang generasi 60-an, 70-an seperti ini. Tapi gak apa-apa, itu kan seni itu kan saling mengisi, saling belajar. Nah gitu, jadi ya mesti kita harus punya program yang menarik, yang menurut saya generasi muda itu mau antusias untuk ikut. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak istilahnya open call. Open call itu ada pameran, umpamanya dengan open call, oke, pameran ini hanya untuk demografi atau umurnya cuma umpama sampai 35 gitu ya.
1: Kategori ya.
0: Kategori. Nah, itu berarti kan anak-anak muda. Anak-anak muda boleh masuk. Nah, itu nanti itu akan menarik. Terus mungkin ada kompetisi tapi open call. Dari situ nanti mungkin ada apa ada awards hadiahnya atau apa dan lain-lainnya. Nah, ini untuk apa? Untuk menarik menggerakkan semangat dari apa dari generasi muda itu tadi. Tapi memang kalau program itu tidak berkelanjutan atau itu tidak artinya program itu hanya berhenti pada satu event ya itu enggak menarik.
1: Betul.
0: Ya, jadi harusnya memang program yang berhubungan dengan artinya untuk memberikan satu spirit untuk edukasi itu harus berkelanjutan, memang harus dirancang. Enggak mungkin satu tahun atau apa cuma satu tahun berhenti gitu satu event. Tapi ya tahun berikutnya harus ada dengan tema yang berbeda, tahun berikutnya harus ada. Nah, itu kan untuk apa membangkitkan semangat mereka. Ya.
1: Ada hal-hal sing kirone bisa membuat mereka menarik, tertarik gitu ya, tertarik untuk bisa ikut itu. Kalau saya ini contohnya, saya tuh akan diiming, kalau diiming-iming, eh melok yuk, ono duitnya loh ini, aku langsung
2: budal, gas. Langsung gitu,
1: gas nging ya. Nah, kira-kira anak-anak muda ini apakah juga perlu diiming-imingi reward-reward semacam itu?
0: Nah, biasanya memang kalau yang namanya open call gitu ya, open call umpama pameran gitu ya atau kompetisi memang ada hadiahnya. Kalau yang ngadakan seperti contoh bank gitu ya, itu ada yang sampai hadiahnya 100 juta gitu Mbak. 200 juta gitu. Kalau di dalam dunia seni rupa itu
1: langsung kincang.
0: Iya seperti itu. Nanti juga oke okay, yang menang akan kita bawa residensi umpama ke mana gitu, ke Singapura, ke China, ke mana.
2: Oh,
0: jadi residensi bertempat tinggal di sana, belajar, berkarya. Nah, lalu mereka bisa pameran. Jadi sebenarnya sangat banyak. Jadi kalau kita lihat di perkembangan sekarang itu sangat banyak sekali apa bentuk-bentuk ajakan untuk supaya generasi muda itu semangat. Nah, tinggal generasi mudanya
1: bagaimana
0: lagi gitu.
1: Iya.
0: Mereka mengeksplorasi kreativitas mereka itu seberapa gitu.
1: Kayaknya kudu dijebak dulu Kak Jo.
2: Iya, benar.
1: apa termasuk salah satunya di Balai Pemuda yang ada belajar melukis itu kan itu termasuk dijebak ya.
2: Betul.
1: Ikut gratis loh itu enggak bayar gitu.
2: Bisa kan. Juga tuh kayak gitu ya.
1: Terus nanti kalau sudah mereka ternyata cinta suka tinggal apa di ayo diikutkan lomba-lomba begini gitu
2: ya. Benar. Ya mudah-mudahan sih bisa ya kita memancing semangat anak muda ya untuk menyukai dan juga mencintai bidang seni rupa ini ya. Kak Ana dan juga Cak Agus ini kayaknya kita udah masuk di sesi terakhir tinggal 2 menit lagi mungkin okay. Closing statement dari Kak Cak Agus 1 menit ya terkait tema kita di hari ini monggo silakan.
0: Iya, menurut saya kota tanpa seni rupa menurut saya itu tadi. Jadi akan kehilangan jiwanya. Itu.
1: Itu ya. Ya.
2: Oh. Okay.
1: Singkat padat dan jelas
2: ada kan jelas sampai banget satu menit. Iya. Tiap mudah-mudahan sih apa yang disampaikan juga bisa membawa kita juga lebih semangat juga untuk ngajak juga nih ya

0: Generasi-generasi muda untuk yuk kita sama-sama tingkatin seni rupa di daerah masing-masing gitu ya, dengan kolaborasi mungkin, terus juga dengan hal-hal yang lainnya seperti itu. Kak Ana, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Cak Agus juga sama-sama untuk materi di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Ana, Cak Agus. Iya. Dan juga pemirsa RNA dan pendengar Pro4, kita bakal bergantian juga dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk Pro4 Jakarta masih di mari tentunya bareng Ayu Joditi ya. Kita pamit dulu dari Radio Visual RNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari.
0: Abang Po, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek tengah membangun extended concourse Bundaran HI. Proyek ini akan menjadi area komersial di bawah tanah yang menghubungkan stasiun MRT Jakarta Bundaran HI, halte Transjakarta Bundaran HI, dan Plaza Indonesia. Direktur Pengembang Bisnis PT MRT Jakarta, Farhad Mahmud, mengatakan progres pembangunan area komersial atau juga disebut dengan Extended Concourse Bundaran HI tersebut saat ini telah mencapai 7,83%. Proyek ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2027 dan bisa operasional pada akhir tahun 2027. Bersamaan dengan beroperasinya stasiun Tamrin dan Monas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Kementerian Pariwisata mengupayakan destinasi-destinasi wisata bisa mendapatkan bantuan dan penanganan kebersihan dari pemerintah. Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi masalah kebersihan dan penanganan sampah di tempat-tempat tujuan wisata. Ia juga mengatakan Kementerian Pariwisata sudah mendata daerah-daerah tujuan wisata yang menghadapi masalah penanganan sampah dan perlu diprioritaskan dalam pemberian bantuan pemerintah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 4 FM. Pro 4 FM.

Dari sana yang nak pergi ke luar negeri dalam waktu dekat Iko, atau mungkin dari perjalanan luar negeri gitu kan, nah alangkah baiknya di sana periksa dulu kesehatan, karena kini Iko lama wabah Ebola di sana ya. Pemerintah dan juga melalui Kementerian Kesehatan memperketat kewaspadaan di seluruh pintu masuk negara, salah satunya itu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan menyusul dengan penetapan darurat kesehatan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan juga di sana disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Muhawarman yang mengatakan status darurat untuk menunjukkan perlunya kewaspadaan global, walau di mana Ebola yang memang belum dikategorikan sebagai pandemi. Jadi juga harus waspada juga dah, walaupun belum dikategorikan sebagai pandemi ya di sana ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Nah, kalau bisa juga di sana yang baru aja mungkin liburan dari luar negeri atau cuman gitu kan. Nah, baiknya periksa kesehatan juga dah. Karena memang selain di Kongo, kasus terkait perjalanan itu juga dilaporkan muncul di Kampala, Uganda dan Kinshasa. Hal Iko tentunya bisa mengakibatkan tingginya mobilitas penduduk serta keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak. Dan juga di sana, untuk ditegaskan, Kemenkes terus memantau perkembangan global dan juga memperkuat kewaspadaan lintas sektor, terutama di bandara dan juga pelabuhan internasional. Kemenkes juga menyiagakan petugas kesehatan di lapangan, memperkuat screening pelaku perjalanan, serta menyiapkan prosedur rujukan ke rumah sakit berstandar internasional. Hal ini juga apabila ditemukan penumpang dengan gejala yang mengarah pada Ebola. Jadi itulah di sana untuk informasinya. Beberapa Iko juga antisipasinya, karena memang untuk wabah Ebola kok sudah mulai menyebar, walaupun mungkin belum dikategorikan sebagai pandemi, tapi kita juga harus hati-hati ya di sana ya, juga harus waspada untuk menjaga kesehatan juga di sana ya, yang baru balik luar negeri atau yang tidak pergi ke luar negeri misalkan ya. Dan selalu cek kesehatan, selalu juga jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi gitu kan, untuk menjaga daya tahan tubuh kita ya. Untuk informasi jelasnya di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital. Stay tune, Faris Adam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku itu. Banyak hasil tako anak itu.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboy.
0: Lah, bukannya nako iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kok.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu?
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pula, Ci. Ngapu si bu nian ke iu ko? Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cu?
1: Ah, apa kira-kira?
0: Iu itu predator paling hati di lautan, Go.
1: Ah.
0: Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Oh, alangkah ngerinya kalau laut kok kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Berendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Pro 4 RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: di sana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.
1: Melah Bedangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim, hadis tentang Salim bin Abdullah dan

Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Dedek.
1: Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jalan dan belaki. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek jujur samulah betino kata sedolak itu. Tahai tahai tamalam tamalam tadedek tadedek.
2: Tahukah anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 91,7 FM RRI 4 Bangkulu, suara budaya Bangkulu. Hari senang sama Pak Gas ditemani di Brendo petang ya, sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita sedang ada di sesi nyomelah barang di joget kita hari sana untuk sore iko ya. Jadi bila pengen request request atau pengen dengerin lagu dan kisah dari sana, Pak Gas tunggu di 08 11 78 16 544 atau di line telepon 7321994. Kita putarkan dari sana satu lagu dengan Revina Alvira, Fata Morgana.
1: Melah Bedangdut.

0: Assalamualaikum, Melah Penang Dut. Alhamdulillah ya Puput, selamat petang. Gimana ayah Puput deh?
1: Sehat, cuma cuacanya panas bang
0: Baca. Iya, ini 3 hari ini dikasih panas yang lumayan cerah ya Puput.
1: Iya ya.
0: Ketika di luar nih, wah rasanya ternyata panas sekali.
1: Apa kabar bang Baca, sekarang karena sehat?
0: Alhamdulillah ya Puput, sehat, bahagia semuanya. Semoga menular juga buat pendengar semuanya ya Puput.
1: Iya.
0: Pengen lagu apa nih ya Puput nih?
1: Lagu?
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Aku sudah kira 21 lain mendengar bang Baca. Lagu apa? Angin Surga jadah.
0: Angin Surga?
1: Ya, ini kan sudah mendung, ini sudah sore ini ya, sudah petangnya.
0: Wais, lumayan sahdu ya, Bubut.
1: Ya, mendengar yang kayak angin surga, itu kan apa ya, angin-angin kepoi itu rasanya dah.
0: Ya, asik. Cocok dah ya, Bubut. Untuk sore-sore kita, cocok. Sahdu lah. Sahdu, cocok. Lagunya dari Ervina ya, Bubut, sama Ari Wibowo.
1: Iya.
0: Siapa ya Puput? Salam-salamnya boleh ya Puput?
1: Salamnya pertama kali berarti kepada sebar bentar dengan kita belia. Ada pula si cantik Pak Riri, yo. Ada pula si cantik satu lagi, yo. Inga Titi ya.
0: Vivi.
1: Ya,
0: ini tadi baru aja turun ya Puput.
1: Ada pula yang tertua tuh Arman Rahman penyiar ya, ada pula Hari Tingkah ya. Ada pula si ganteng anak si ayah satu lagi ya,
0: Kamal ya. Ya.
1: Pak Iswandi di Putaraya udah umur ya.
0: Iya.
1: Ani di Pekanbaru buat Jambi ya, buat semuanya tempat terjual yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari ayah Puput ya.
0: Laksanakan ayah Puput.
1: Salam sehat, salam sejahtera buat si ganteng. Semoga sehat selalu bersama keluarga, selamat tugas ya.
0: Siap.
1: Wajah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, aku ada senang doa terbaik dari ayah Puput, semoga kembali juga untuk kita segalanya di sana ya. Jadi buat ada yang pengen request juga masih ditunggu kurang lebih setengah jam lagi di sesi melaporkan juga kita sore Iko. Langsung aja untuk kita putarkan lagu requestan spesial ayah Puput ada di sana, Ervina Ari Wibowo dengan Angin Surga.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91,7 FM air dari Pemat Panggulu, suara budaya Bangkulu. Ada jenak 10 menit lagi untuk melahapkan dengan joget kita. Sore Iko akan selesai, jadi buat ada jenak segalonya, nanti kita akan berlanjut untuk sesi dan juga lagu-lagu Nusantara sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengan terus air dari Pemat Panggulu, suara budaya Bangkulu.
1: Melah Bedangdut.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arizona PM Bengkulu terus berupaya menjaga harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit agar tidak merugikan petani. Melalui SK Gubernur Bengkulu, pemerintah secara rutin menetapkan harga TBS sebagai acuan bagi seluruh pabrik kelapa sawit di daerah. Asisten 2 Seda Provinsi Bengkulu RA Deni mengatakan penetapan harga TBS merupakan kewajiban pemerintah daerah yang dilakukan melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP.

0: Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan rapat bersama antara pemerintah dan pihak PKS. Yang menjelaskan harga TPS yang ditetapkan pada Mei 2006 mencapai Rp3.465 per kilonya. Namun harga di tingkat lapangan sempat tidak mencapai angka tersebut setelah muncul kekhawatiran pelaku usaha terkait rencana kebijakan ekspor satu pintu yang disampaikan Presiden RI. Kabar selanjutnya di sana, pemerintah terus mendorong penguatan sektor ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program budidaya ikan yang akan dikembangkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Program ini merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan dan juga desa. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, Will Hopi, mengatakan saat ini terdapat 23 unit KDKMP di Kota Bengkulu yang telah siap menerima bantuan budidaya ikan dari pemerintah. Yang menjelaskan setiap KDKMP akan memperoleh 3 titik budidaya ikan. Pada masing-masing titik akan dibangun fasilitas budidaya dengan kapasitas sekitar 20 hingga 24 bioflok yang akan digunakan sebagai media pemeliharaan ikan. Dengan adanya program budidaya ikan berbasis koperasi ini, pemerintah berharap tercipta kemandirian ekonomi masyarakat melalui usaha produktif yang berkelanjutan. Selain mampu meningkatkan pendapatan anggota koperasi, program tersebut juga diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat khususnya peserta program MBG di Kota Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 17 waktu di Sabarat di sana, info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Intermezzo.
1: Cep, apalagi tebak-tebakannya, Cup?
2: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo?
1: Nggak tahu, Cup.
2: Ih, masa nggak tahu? Tahu nggak?
1: Nggak tahu, apaan, Cup?
2: Tukang nasi goreng. Kenapa coba?
1: Kenapa, Cup?
2: Nasi udah mateng masih aja digoreng.
0: Intermezzo.
3: Prompar FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Permata FM
1: 91,7 Pro4 RRI Bengkulu. Twitter @RRI Pro4 Bengkulu. Instagram @RRI Pro4 BKR. WhatsApp 0811 732 3236. Mobile application RRI Playgo. Pro4 RRI Bengkulu, ensiklopedi budaya keIndonesiaan.
2: Berendo Petang, Pro4 RRI Bengkulu.

beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM RRI Perempat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana masih mau bakas ditemenin di Perindo petang iko ya. Jadi cak mana adik sana, cuaca tadi cerah, apakah adik sana sudah olahraga atau mungkin sekarang selesai olahraga mencari sesuap nasi apa? Weh, sesuap nasi gak tuh. Adik sana masih dengan bakas sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita putarkan lagi untuk lagu-lagu Nusantara. Bila di sana pengen request, bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9964.

0: Big Baby.
1: Rompat FM, suara budaya Bengkulu.
2: Sembilan satu koma tujuh Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital. Rompat FM.

0: Mata FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Adesana Pemkot Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP terus berupaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan menyediakan ikan lele berkualitas dengan harga terjangkau. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, Wilhopi, mengatakan masyarakat dapat membeli ikan lele langsung saat

0: masa panen di Balai Benih Ikan Kota Bengkulu yang berlokasi di Kecamatan Kampung Melayu. Harga yang ditawarkan pun lebih murah dibandingkan harga pasar sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan protein keluarga. Will menjelaskan produksi ikan lele di BBI Kota Bengkulu cukup menjanjikan. Dalam satu kali masa panen jumlah ikan lele yang dihasilkan mencapai 600 hingga 700 ekor dan siap dipasarkan kepada masyarakat. Kedepan DKP Kota Bengkulu berkomitmen terus mengembangkan sektor perikanan budidaya agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabar berikutnya di sana, Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti laporan kecelakaan lalu lintas antara kendaraan roda 4 dan pejalan kaki yang terjadi di Jalan Irian, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu pada 31 Mei. Setelah laporan polisi resmi diterbitkan, staf pelayanan Jasa Raharja Kanwil Bengkulu, Zul Ikrom langsung melakukan survei ke rumah ahli waris korban guna memastikan keabsahan data penerima santunan serta mempercepat proses penyerahan santunan kepada pihak yang berhak. Dalam kegiatan survei tersebut, petugas juga melakukan verifikasi administrasi dan identitas ahli waris agar proses penyaluran santunan dapat berjalan lancar tanpa kendala. Melalui respon cepat ini, Jasa Raharja Bengkulu kembali menegaskan komitmennya untuk hadir memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat serta memastikan korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli waris mendapatkan hak santunan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 19 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

91.7 FM RRI 440 Suara Budaya Banggola. Di sana iku ada request dari Mariko di Tanah Patah yang mau putarkan lagu Nona Timur dari Gihon Marel. Makasih. Sama-sama Bang, Abang. Lagunya ditunggu. Bagas berikan dahulu. Jadi buat ada sana-sana yang pengen request juga seperti Bang Riko di Tanah Patah, Bagas tunggu di 08 11 781 6544 atau di line telepon 7321 9944.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bangdut.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Ada tidak satu lagu dari Reni Mah, Lupa Rasa Cinta, yang akan menutup sesi kita untuk Perindo Petang adik sana ya. Jadi bakal ada penyiar selanjutnya yang ngapain adik sana di Perindo Malam dari pukul 20 sampai 23 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Jadi bakal sempat undur diri dari rumah dengar adik sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Berendam Malam, Rompat RRI Bengkulu.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magedi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magedi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magedi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magedi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu anak dalam bukan?
4: Iya, nama hamba anak dalam Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya, begitulah, Kak. Biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, ya tetapi kan baru sekarang, Kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat, Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu, Kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun, ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bugulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih, ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bugulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, pendekar muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Hai adik sanak, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: baby.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan.

0: Laku kita.
1: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting target tercapai kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
1: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
1: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting, idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf Pak Hendra, saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
2: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
2: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
2: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
2: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
1: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
1: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

91.7 FM, suara Budaya Bengkulu. Terima kasih Anda sana masih ngandengkan kami di 91.7. Atau untuk Anda sana, Anda lagi ngandengkan lewat RRD Digital ya. Untuk Anda sana, Anda belum download RRD Digital, download dulu lah ya. Jadi kalau di sana pai kemana-mana, keluar kota Bengkulu, masih bisa dengarkan Probek Bengkulu. Atau untuk Anda sana yang sering juga dengarkan Pro 2 Bengkulu atau Pro 1 Bengkulu, kan? Seperti sana gitu Ibeng di Bandung tenan. Dino tetap masih dengarkan era di Bengkulu pakai era di digital di sana. Tebak pesanan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat bakal kami hadirkan ke ruang dengar di sana. Jadi di sana yang mana-mana tetap di 91.7 Pro 4 FM, suara Budaya Bengkulu.

0: Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sanak segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jean-Pierre Papin. Lahir 5 November 1963. Ia adalah salah satu pesepak bola paling mematikan di era 1980-an hingga 1990-an. Namanya mulai melambung tinggi saat berseragam klub raksasa Prancis, Olympique de Marseille, pada periode 1986 hingga 1992. Bersama Marseille, Papin berhasil meraih 4 gelar Liga 1 berturut-turut dan mengantarkan klub tersebut ke final Liga Champions Eropa pada tahun 1991. Kehebatan Papin di lini depan tidak hanya diakui di level klub, tetapi juga di kancah internasional. Puncaknya terjadi pada tahun 1991 ketika ia dianugerahi penghargaan bergengsi Ballon d'Or sebagai pemain terbaik Eropa. Tidak hanya itu, ia juga masuk dalam daftar FIFA 100 sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Papin sangat dikenal dengan tembakan akurat dari luar kotak penalti dan tendangan voli atau salto yang spektakuler. Saking ikoniknya, teknik tendangan voli tersebut bahkan dikenal luas oleh publik dengan sebutan Papinades. Sepanjang karirnya yang gemilang, Papin juga pernah memperkuat klub-klub besar Eropa lainnya seperti AC Milan dan Bayern Munchen sebelum akhirnya gantung sepatu. Hingga hari ini, warisan dan kontribusinya bagi dunia sepak bola, khususnya bagi Prancis, tetap dikenang sebagai salah satu simbol kehebatan lini serang di masanya.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Berendam Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat dimana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robby Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Piala Dunia 2026. 3 negara, 48 tim, dan 1 mimpi yang belum tuntas. Di antara riuh rendah jutaan pasang mata yang tertuju ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, ada satu warna yang selalu mencolok. Bukan karena kecanggihannya saja, tapi karena sejarah panjang yang membekas di hati setiap pecintanya. Oranye, tim nasional Belanda, kembali hadir, membawa luka lama yang ingin mereka ubah menjadi piala. Bicara soal Belanda adalah bicara soal estetika sepak bola. Dunia takkan lupa pada total football era Johan Cruyff di tahun 1974. Namun, sejarah juga mencatat Belanda sebagai the greatest team to never win the World Cup, 3 kali masuk final, 1974, 1978, dan 2010. 3 kali pula mereka pulang dengan air mata. Rizal Subakti, salah satu guru olahraga di sekolah dasar Kota Bengkulu, sekaligus pengamat sepak bola, mengungkapkan bahwa Belanda di Piala Dunia 2026 memiliki benteng pertahanan yang sulit ditembus. Dengan berada di grup F Piala Dunia 2026 dan berhasil menjadi juara grup, peluang untuk menuju ke final Piala Dunia 2026 akan terbuka lebar.
1: Oh iya,

0: Kalau menurut saya sih, kalau secara taktis Belanda di bawah kepemimpinan Ronald Koeman di tahun 2026 ini mungkin lebih tampil lebih pragmatis ya, tetapi sangat mematikan pastinya, karena yang saya lihat mereka tidak lagi hanya sekedar mengejar total footballnya mereka yang begitu-begitu indah, pertahanan yang sangat kuat, yang ada di belakang mungkin ada Virgil van Dijk akan membawa Belanda yang mempunyai benteng yang sangat sulit ditembus.
1: Sementara itu, salah satu fans tim Oranje Belanda, Deco, yang merupakan masyarakat kota Bengkulu, mengungkapkan bahwa optimis timnas sepak bola Belanda bisa menuju partai puncak sekaligus menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: Saya sebagai penggemar sudah sangat menunggu momen ini sejak kekalahan menyakitkan di Qatar tahun 2022 ya. Bagi kami Piala Dunia 2026 ini adalah soal penebusan sejarah yang dahulu ya, kami sudah bosan dengan medali perak ataupun perunggu. Melihat posisi skuad sekarang, Van Dijk dan ketajaman Cody Gakpo, kami sangat optimis di New York akan menjadi saksi sejarah Oranje partai final nanti.
1: Di Johannesburg tahun 2010 atau drama adu penalti melawan Argentina di Qatar 2022 lalu, ini sudah masuk buku sejarah. Tahun 2026 ini, di bawah komando Ronald Koeman, Belanda datang dengan wajah baru. Mereka bukan lagi sekedar tim yang ingin bermain cantik, tapi mereka adalah tim yang haus akan hasil akhir. Lolos sebagai juara grup di babak kualifikasi tanpa tersentuh kekalahan, Belanda membuktikan bahwa transisi generasi mereka berjalan mulus. Virgil van Dijk masih berdiri tegak sebagai karang di lini belakang. Namun, mata dunia kali ini tertuju pada nama-nama seperti Xavi Simon dan ketajaman Memphis Depay yang kian matang. Ronald Koeman, sang arsitek yang dulu membawa Belanda juara Eropa 1988 sebagai pemain, kini memikul beban berat. Ujian pertamanya di fase grup tidak main-main. Belanda tergabung bersama tim kuat Asia, Jepang, serta Swedia dan Tunisia. Stadion ATT&T di Dallas akan menjadi saksi bisu. Membuka taktik Ronald Koeman meredam kecepatan Samurai Biru di laga perdana Juni nanti. Bagi publik Amsterdam hingga Rotterdam, Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen 4 tahunan. Ini adalah penebusan. Akankah tanah Amerika menjadi tempat di mana kutukan sang juara tanpa mahkota akhirnya berakhir? Ataukah tim Oranye kembali hanya menjadi penghias turnamen yang indah namun tragis? Apapun hasilnya, satu hal yang pasti. Saat peluit pertama dibunyikan di Dallas, gelombang Oranye akan menyapu tribun dan sepak bola akan selalu berutang satu piala pada mereka. Saya Danu Yogyarto untuk program Pesta Bola Dunia 2026. Sampai jumpa di lapangan hijau.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Sekatenan adalah suatu tradisi untuk menghormati arwah leluhur yang berwujud selamatan atau sesaji yang diselenggarakan oleh para raja. Pada awalnya, upacara ini terdiri dari dua tahap, yaitu Aswamedha berupa doa dan nyanyian untuk memuja arwah leluhur selama 6 hari. Tahap kedua adalah Asmarandana, pada hari ke-7 berupa pembakaran dupa disertai dengan semedi. Pada zaman Hindu Jawa, raja-raja Jawa melestarikan upacara tersebut. Sementara pada masa Wali Songo, upacara ini kemudian disesuaikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tafsir dan pendapat mengenai arti sekaten, salah satunya adalah berasal dari kata sekati, yaitu dua perangkat gamelan pusaka keraton yang dibunyikan dalam pelaksanaan acara. Pendapat lain adalah berasal dari kata sahadat taeni, yang maksudnya dua kalimat sahadat. Upacara ini dimulai dengan dikeluarkannya dua perangkat gamelan, yaitu Kiai Nogo Wilongo dan Kiai Guntur Madu dari bangsal Sri Manganti ke bangsal Ponconiti yang terletak di Kemandungan Utara. Pada sore harinya, kedua gamelan dibunyikan untuk selanjutnya pada pukul 23-24 dipindahkan ke halaman Masjid Agung dengan iring-iringan abdi dalam keraton. Selama 1 bulan sebelum dimulainya acara ini, biasanya diadakan pasar malam yang diselenggarakan di alun-alun utara. Upacara sekatenan ini berlangsung tiap tanggal 6 sampai dengan 12 bulan maulud di Kompleks Keraton dan Masjid Agung Yogyakarta. Sebagai penyelenggara dari upacara ini adalah pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
1: Jemila 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Dari sana di Merpati di sana Berado dengan Riko Sesela, tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang Riko sampai Juni 2026. Kita ketemu lagi besok di sana jam 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 91,7 MHz. Saya Yuhari Andika, kesegenap kru dan tugas dari Riko mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan di sana. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat, 5 Juni 2026. Di sana, selama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat. Yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk, dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah, dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu ya disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita, titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya, ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja, karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran, mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam dari manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung, pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi. Sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa. Nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus. Yang di militer pengen dapat bintang. 1, 2, 3, 4. Kalau perlu, jenderal besar. Bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni dhahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji, ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali. Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan dari surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

dan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Pro 4 RRI Bengkulu.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: 91,7 FM Perompa Bengkulu. Di sana selamat pagi. Apa kabar pagi kau di sana? Semudahan di sana sehat ya, dimanapun di sana berada. Bersyukur hari kau, pagi kau, kita masih diberikan kesempatan menyambut hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Nah, saya hariri yang ngewani di sana di Perompa pagi selama 5 jam ke depan sampai jam 10 pagi kelak. Ngawan di sana di Berno pagi, dan pagi ini kita hadirkan dulu informasi perkiraan cuaca dari BMKG. Langsung sudah terhubung bersama Elf, bersama Evi di pagi hari ini. Silakan Evi untuk perkiraan cuaca Bengkulu dan sekitarnya.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Pada dini hari, kondisi umumnya cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Serta angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 sampai 30 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu nihil. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Evi yang sudah berbagi informasi perkiraan cuaca untuk Bengkulu dan sekitarnya. Tadi sana pokoknya aktivitas di luar rumah jangan lupa untuk membawa perlengkapan hujan ya, seperti jas mantel ataupun payung ya. Jadi apapun kondisinya, semangat, pokoknya siapkan semangat, karena pagi ini kita awali lagu-lagunya dengan lagu yang membuat semangat pagi ini.

Alisana tahu deh kalau penelitian menunjukkan bahwa orang yang memulai aktivitas pagi dengan minum air putih setelah bangun tidur itu cenderung memiliki konsentrasi lebih baik dibandingkan Alisana yang langsung konsumsi kopi. Jadi tubuh kita kok kehilangan cairan selama tidur sekitar 6 hingga 8 jam di sana. Jadi karena itulah 1 sampai 2 gelas air putih di pagi hari bisa membantu mengembalikan hidrasi tubuh kita sekaligus meningkatkan metabolisme. Jadi sebelum sarapan atau menikmati kopi pagi, jangan lupa di sana minum air putih terlebih dahulu. Dan jangan kemana-mana, masih bersama Riri di 91,7 FM.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.